0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 RRI Perdo FM, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di jam 8 udah saatnya aku spill lagu-lagu pilihan kamu, teman Po 2 ya. Apa aja yang kita punya di pagi hari ini. Jadi aku mau ke IG dulu ini, minta lagunya Lisa dan Anima yang Bad Angel dari Widi underscore Echa. Terus ada Ani Dalila, ada Junedi underscore, Susnul Kaye, Andi Hairunisa, Cici Cantik 30 underscore, Sardianti, terima kasih. Ini semua kayaknya blingke-blingke ya. Langsung aja aku puterin untuk kamu, tapi habis ini kamu jangan kemana-mana ya, karena aku bakal hadirkan lagi 3 lagu pilihan kamu berdasarkan voting terbanyak.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

90,8 energi Pro FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi untuk ngeselesain lagu pilihan kamu hari ini, teman Podo. Ada beberapa yang udah vet lagunya Gia yang 1000 kali. Ini paling enak dipakai kalau misalnya kita mau ngedit video yang make up, skincarean, gitu-gitu ya. Ini bagus banget sih, ini era-era centilnya perempuan-perempuan. Terima kasih Faruki Waris, Tita GHRSS, Putra Bas 30, Hanifah Hani, underscore Abiba, Primrose underscore Rea, terus ada Honey Ministry. Terima kasih ya untuk kamu semuanya. Aku putarin, berarti aku masih punya dua. Aku masih ada yang Nuna Rollerblade sama si BTS yang Holygate. Vote yang mana teman Prodo, yang mau kamu dengar sebagai closingan lagu pilihan kamu di 08114108 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rd_prodo_makassar. Aku tungguin juga di RD Digital, masa kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: piano.
1: Ooh, yeah, yeah.
0: Semua 8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Lagu pilihan terakhir teman Po 2 siap nemenin kamu sampai, bukan sampai sih, tapi udah mau jam 9. Nanti jam 9 aku bakal ngobrol sama kamu di Bisik Bincang Asik. Tapinya topiknya ada aja gitu ya, nanti aku spill ya. Sebelumnya aku mau puterin lagunya BTS yang Halligan. Terima kasih untuk Sinar, ada Rindy Saputri, ada juga Ainur Yusuf, Aisyah, terus ada Sita, thank you banget yang minta lagunya BTS, aku langsung puterin untuk kamu. Dan kamu jangan kemana-mana karena aku masih bakal balik sejam lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Po 2. Terima kasih udah join di lagu pilihan kamu. Sampai ketemu di lagu pilihan kamu setiap hari dari jam 7 sampai jam 9.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

90,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa jam 9 itu saatnya kita bahas bisik-bisik, bincang asik. Dan hari Rabu itu aksi tanggap bencana. Nah, aku pengen bahas tentang siaga bareng, gerak bareng. Ini dimana saatnya kamu menjadi kekuatan dalam tanggap bencana. Jadi di era digital ini kan teman Pro 2 tuh kepedulian kayaknya gak cukup untuk ditunjukkan, memberikan likes doang atau di share doang atau bahkan komen doang di media sosial. Tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar peduli dan bisa diwujudkan melalui aksi yang nyata, melalui siaga bareng dan gerak bareng ini. Jadi kamu punya peran penting dalam membantu masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari sebuah bencana. Karena Indonesia adalah negara yang punya risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung berapi, maka ini kondisinya membuat kesiapan siagaan kamu menjadi tanggung jawab sama-sama. Bukan cuma pemerintah atau lembaga kemanusiaan aja, tapi peran kita sebagai human being aja gitu ya. Jadi sangat penting. Nah, jadi generasi kita ini kan dikenal sebagai generasi yang aktif, kreatif, dan dekat dengan teknologi. Jadi memang karakter menjadi modal yang besar untuk kegiatan melakukan relawan. Dan ketika terjadi bencana, banyak banget anak muda yang bergerak cepat untuk menggalang donasi, menyebarkan informasi terpercaya, membantu proses evakuasi, sampai memang memberikan dukungan psikososial kepada korbannya. Dan menjadi relawan ini bukan berarti kamu harus selalu berada di lokasi bencana teman perlua ya, tapi sebenarnya banyak banget bentuk kontribusi yang bisa kamu lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya membantu mengelola media sosial organisasi kemanusiaan, mengumpulkan kebutuhan logistik, dan menjadi penerjemah informasi, atau bahkan membuat kampanye edukasi tentang kesiapsiagaan bencana. Kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan sebagai relawan bencana? Habis ini kita spill.

kombinasi dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini aku bakal spill untuk kamu gimana caranya menjadi relawan gitu ya, di saat bencana maupun after bencana gitu. Jadi sebenarnya semangat siaga bareng gerak bareng ini nggak cuma ngomongin tentang membantu saat bencana terjadi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang. Jadi kesiapsiagaan bisa dimulai dari langkah sederhana, teman padua, seperti mengetahui jalur evakuasi di tempat-tempat, ada nomor darurat yang bisa kamu hubungi di segala situasi apapun, menyiapkan tas siaga serta memahami prosedur keselamatan dasar. Jadi dengan pengetahuan yang cukup, kamu bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar kamu, dan kamu bisa ngajak keluarga, teman atau masyarakat lebih sadar terhadap resiko bencana serta pentingnya tindakan pencegahan. Nah, sebagai generasi yang tumbuh dengan internet, pasti kita tuh punya keunggulan ya, untuk memang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi. Jadi kalau misalnya ada bencana, informasi yang akurat dan cepat sangat dibutuhkan, karena itu penting banget untuk kita memastikan nih informasi yang tersebar itu berasal dari sumber-sumber terpercaya dan tidak mengandung hoax. Selain itu juga media sosial dapat kamu gunakan untuk menggalang bantuan, mengedukasi masyarakat, dan menghubungkan relawan dengan pihak yang membutuhkan pertolongan. Dengan penggunaan yang bijak, platform kamu bisa jadi alat yang efektif dalam mendukung penanganan bencana. Dan menjadi relawan sebenarnya mempunyai banyak manfaat, enggak hanya untuk masyarakat yang dibantu, tetapi juga untuk diri kamu sendiri. Jadi melalui kegiatan relawan, kamu tuh bisa mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta kerjasama tim, dan juga empati terhadap sesama. Nah, pengalaman ini itu bisa sangat membantu kamu untuk membentuk karakter yang tangguh dan peduli. Jadi nilai-nilai ini juga dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang gak cuma cerdas secara akademis, tetapi juga punya kepedulian sosial yang tinggi ya. Pokoknya jangan menjadikan keterbatasan kamu menjadi alasan untuk tidak berdampak sesama manusia atau tidak menolong sesama manusia ya. Karena apapun situasinya, selama kamu mau, selama kamu bisa, ya bisa-bisa aja pastinya untuk menjadi agen yang siap gerak dan juga siap siaga bareng ya kan. Yes, sepada udah selesai, nanti kamu akan nikmatin satu jam lagu-lagu enak dari musisi dari terkita yang Suci Hilyani. Tapi aku mau pamit dulu ya dari Spadio, dan nanti aku bakal kembali lagi menyapa kamu sih sebenarnya di Washington Pro 2. So ini kayak pra pamitnya teman Pro 2 di Spadio, closing dulu, nanti aku balik lagi temenin kamu di jam 10 teng ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Panera di Pro FM, teman terbaik kamu. Jam 10 Indonesia bagian tengah. Sangatnya kamu ditemani sama Nidi di Wash In Pro 2. Teman Pro 2 seperti biasa sempurna dari rri.co.id. Ini ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP

dari seluruh elemen masyarakat. Masih dari adadi.co.id, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar terus mengawal percepatan penyelesaian pembangunan dan pemasangan pompa booster di kawasan Manggala untuk mengatasi keluhan distribusi air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat. Pelaksanaan tugas PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum Makurade bersama jajaran direksi kepala bagian produksi meninjau langsung progres pengerjaan di lokasi untuk memastikan komitmen kontraktor PT Teraya dalam menyelesaikan proyek tersebut sesuai target. PLT Dirut PDAM Makassar mengatakan masih terdapat beberapa pekerjaan yang memang harus dirampungkan sebelum pompa dapat dioperasikan dan diuji coba. Teman perdua udah selesai vaksin perdua, aku juga berarti udah selesai. Teman kamu di sepeda ya, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Wasiu

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 dibuka sama lagu terbaru dari Juicy Luisi, Gurun Hujan. Ya, meskipun memang kota Makassar lagi panas-panasnya, mungkin kalau kita ngarepin hujan agak lumayan susah. Sama kayak ngarepin dia balik lagi ngechat kita, kayaknya agak susah ya. Yang gak susah itu request lagu di Pro 2 Hitlist. Satu jam pertama kita bakal buka, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Gabung sama Naura di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Yang dengerin kita via streaming juga bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja di kolom komentar, kasih tahu mau diputerin lagunya siapa, sambil kirim-kirim salam atau kasih kata-kata buat kita hari ini, boleh banget.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Racing home, only know you love her when you let her go.
1: Balik lagi di Pradua Hitlist bareng sama Naura di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Let It Go dari Passengers. Ini tadi requestan dari Rexy di WhatsApp kita. Yang mau ikutan boleh gabung juga di Instagram, boleh gabung langsung DM di @RRI_Pradua Makassar. WhatsApp juga boleh 0811 410 968, atau aplikasi RRI Digital. Di Instagram kita sapa dulu, ada Nurhaliza yang minta diputerin lagunya Bernadia, judulnya Untungnya Hidup Harus Terus harus tetap berjalan. Kita masukin di playlist ya buat kamu Nurhaliza. Satu lagi deh kita puterin requestan dari Bagas Dwi, Justin Bieber dulu kak, yang judulnya That Should Be Me, lagunya Buat Someone Special aja. Oke, kita masukin. Teman Pro 2 masih boleh ikutan gabung karena kita bakal puterin lagu yang pengen kamu dengerin sampai jam 12 siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Pro 2 hitlist di menit-menit terakhir. Teman Pro 2, thank you so much yang udah ikutan request lagu hari ini buat Anissa Wulandari yang katanya minta diputerin lagunya King Promise yang judulnya Terminator. Kakak, salamku dulu sama teman-temanku, ada Syahrul, ada Fajar, terus ada Rahmat Sari, Dwinta, dan Rahmat Taufik juga. Oke, teman-teman, salamnya Anissa Bede. Oke, satu lagi deh teman Pro 2 sebelum pamit dari Pro 2 Hitlist, requestan dari Suci Amalia Ramadhani di Samata. Katanya kakak minta diputarkan dulu lagunya Inau featuring Ari Lesmana, sesi potret lagunya untuk keluargaku yang ada di Pinrang. Oke, kita masukin juga. Dan buat teman Pro 2 yang belum sempat ikutan request lagu hari ini, atau mungkin requestan lagunya tenggelam kayak chatnya dia tenggelam di WhatsAppnya Pro 2 Makassar, sabar-sabar saja, besok masih ada. Pokoknya setiap hari ada Pro 2 Hitlist di Santai Siang.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Santai Siang bareng sama Naura, teman Pro 2 di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang udah mau prepare buat break makan siang hari ini, atau justru masih ada yang lanjut dulu kerja deadline tugas, gak apa-apa, kita temani di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu bahan makanan yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi favorit dan punya banyak sekali olahan-olahan, yang mulai dari olahan yang memang zaman dulu ya kayak begitu aja, atau sekarang yang memang sudah dimodifikasi. Kayak mie bengkel dimodifikasi. Sudah banyak varian-varian makanan yang muncul dari salah satu bahan atau olahan yang bisa dibilang menyehatkan. Itu adalah jagung. Yes, buat kamu yang mungkin lagi diet, pasti yang hindari yang namanya nasi, pasti beralih ke jagung. Nah, pastinya kalau kita ngomongin jagung, yang paling pertama muncul di kepala itu adalah jagung bakar, jagung rebus. Tapi ternyata sebenarnya masih banyak lagi olahan-olahan yang bisa dijadikan bisnis makanan. Buat kamu yang lagi cari ide bisnis makanan berbahan dasar jagung, karena jagung bisa dibilang termasuk bahan utama dari sebuah olahan makanan yang lumayan terjangkau harganya. Jadi bisa dijual dengan harga yang cocok untuk kantong-kantong anak muda, dengan variasi rasa dan juga menu. Misalnya ada jasuke, jagung susu keju, itu jadi favorit juga. Dan masih banyak lagi jajanan yang bisa dibuat dari olahan jagung. Nanti kita bakal bahas, teman Pro 2, siapa tahu aja nanti kamu bakal dapat inspirasi kira-kira mau bisnis jenis makanan jagungnya diolah jadi apa. Jagung maca kah? Atau mungkin jagung, pokoknya banyak deh, nanti kita bakal cari tahu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Yang habis istirahat makan siang, bentar lagi harus balik lagi ke kantor mungkin untuk lanjut kerja lagi. Atau mungkin yang balik lagi kuliah, masih ada mata kuliahnya, tetap semangat ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Atau ada yang masih bingung-bingung nih, kira-kira pengen banget jadi owner tapi bingung kira-kira bisnis apa ya yang bahannya itu gampang, harganya terjangkau, tapi rasanya itu kayak semua orang bisa nikmati. Beda sama mungkin beberapa rasa yang hanya betul-betul yang suka pi baru bisa nikmati. Nah, salah satu bahan yang hampir semua orang suka, terutama orang Makassar, Sulawesi Selatan, itu adalah jagung. Nah, sekarang banyak banget varian jajanan kekinian yang berbahan dasar dari olahan jagung, mulai dari makanan internasional atau mungkin juga ada makanan lokal yang dimodifikasi menjadi makanan dengan tampilan yang jauh lebih instagramable. Nah, salah satu yang paling banyak digemari sama anak muda dan sempat viral kemarin juga itu adalah corn dog. Yes, ini adalah cemilan Korea yang memang booming banget di Indonesia, yang of course berbahan dasar dari adonan jagung. Nah, kalau diruntut lagi nih untuk modalnya itu bisa dibilang murah meriah, tapi untuk harga jualnya itu lumayan. Jadi masih ada untung bersih yang lumayan banyak yang bisa kita dapatkan. Biasanya itu kisaran harga yang jual corn dog itu 15.000 sampai 20.000 satu picis. Dan banyak juga UMKM yang berhasil meraup jutaan rupiah per hari hanya dengan jualan corn dog ini. Biasanya tuh ada di depan sekolah, atau mungkin juga buat kamu yang masih memulai bisnis kuliner, biasanya memang dimulai dari dapur rumahan dulu. Jadi aman, bisa pre-order online aja. Nah, selanjutnya ada susu jagung. Nah, ini juga lagi naik daun banget di kalangan health conscious. Yes. Dimana susu jagung ini adalah alternatif susu nabati yang manis alami, bebas laktosa dan juga kaya nutrisi. Ini biasanya dijual dalam kemasan cup, bisa juga botol atau bahkan pouch. Nah, dengan mesin blender dan juga alat pasteurisasi sederhana, kamu bisa mulai produksi dari dapur rumah. Jadi kamu harus punya dulu alatnya. Itu dia tadi, alat apa ini? Pasteurisasi. Kamu boleh cari aja di Google seperti apa bentuknya dan kisaran harganya berapa buat kamu yang memang tertarik untuk menjadikan bahan dasar jagung ini sebagai bahan utama dalam bisnis kamu. Nah, selanjutnya ada yang lebih gampang lagi, keripik jagung tapi yang premium, teman Pro 2. Jadi bukan hanya sekedar keripik jagung biasa aja, karena kalau kayak begitu kayak kurang menarik, apalagi kalau target pasar kita itu anak muda. Anak muda sekarang itu banyak sekali uangnya. Jadi sayang kalau sampai mereka tidak dijadikan target pasaran gitu. Nah, kalau keripik jagung kekinian atau hits itu pastinya punya varian rasa yang unik, misalnya jagung keju travel, terus ada jagung balado pedas manis, jagung bumbu rempah nusantara, pokoknya banyak deh. Bahkan ada jagung manis karamel. Terus pastinya kalau bisa dikemas di dalam kemasan yang menarik. Untuk kisaran harga ya bisa taruh harga 25 sampai 50 ribu rupiah per pack. Ini bisa jadi oleh-oleh hits juga sih, oleh-oleh hits Kota Makassar, keripik jagung. Nah, selanjutnya banyak banget ada tepung jagung atau corn flour, di mana ini adalah tepung jagung yang pastinya ternyata selalu meningkat dari industri roti, pabrik makanan ringan, bahkan sampai produsen empasi bayi. Jadi tepung jagung organik dan bebas gluten ini sangat diminati pasar premium. Dan masih banyak lagi olahan-olahan jagung yang bisa kamu coba. Kalau tadi kan banyakan makanan nih. Nah, ada juga minuman corn, ada corn latte, corn smoothie, es jagung susu boba yang memang semuanya hits di kalangan anak muda. Nah, minumannya pastinya of course berbahan dasar jagung yang punya rasa manis alami dan cocok untuk semua lidah dari kalangan manapun. Nah, warnanya ini kuning cerah yang
menurutku warna kuning ini sangat fotogenik, jadi sangat cantik untuk diupload di Instastory. Selain kasih makan diri kita sendiri, kita harus juga kasih makan story Instagram. Jadi memang ini adalah pilihan yang cocok sih buat kamu yang memang lagi cari ide-ide bisnis, atau mungkin yang memang sudah punya coffee shop dan kamu bingung untuk kira-kira menu apa lagi ya supaya ada sesuatu yang baru. Nah, minuman olahan jagung ini bisa menjadi pilihan juga karena warnanya yang cantik gitu. Jadi itu dia untuk kalian teman Pro 2 yang ingin memulai bisnis, ingin menjadi owner, beranilah untuk memulai karena semua ide hanyalah sekedar ide kalau cuma ada di kepala aja gitu. Yang paling penting itu adalah eksekusi. Jangan pernah berpikiran kalau kalau mau jadi bisnis, jadi businessman atau businesswoman, jadi owner sesuatu itu harus punya modal yang besar. Berawal dari yang kecil-kecil saja dulu, dengan berbahan dasar jagung, dengan menu yang 1-2 mau dulu menunya. Yang penting nanti berkembang-berkembang terus jadi deh business owner. Kalau udah jadi owner, kamu bisa diundang deh untuk talk show di Ngulik, ngobrolin UMKM dan kuliner di studio Pro 2 Makassar. Kan enak gitu. Pokoknya sukses terus buat kalian para perintis atau mungkin maupun pewaris, dan warisannya bingung mau dikemanain, ya udah dijadiin bisnis aja karena bisnis menghasilkan cuan. Dan habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, masih ada Naura yang bakal nemenin kamu di jam 1 nanti. Kita bakal update informasi dari dunia olahraga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dilansir dari rri.co.id. Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Ada tim nasional voli putri Indonesia yang meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad merah putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Ada juga manajer tim nasional voli putri Indonesia, Luciana Tarore, yang memberikan komentar terkait dengan hasil pertandingan. Ia menjelaskan bahwa skuad asuhannya sempat mendapatkan perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa pemain. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Pradua Sport di 96,8 Pradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Naura, teman Pradua. Di informasi olahraga kali ini datang dari legenda bulu tangkis Indonesia, Chandra Wijaya, yang kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championship 2026. Turnamen khusus nomor ganda tersebut menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Kejuaraan berlangsung pada 10-13 Juni mendatang di Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center di Serpong, Tangerang Selatan. Atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia nantinya akan bersaing memperebutkan gelar juara. Dan memasuki edisi ke-14, kejuaraan ini konsisten menjadi ajang pembinaan bagi pemain spesialis ganda Indonesia, di mana sekitar 500 pasangan ambil bagian pada 11 nomor pertandingan yang mencakup kelompok usia dini hingga kategori dewasa. Persaingan semakin ketat, teman Pradua, dengan kehadiran pebulu tangkis dari Amerika Serikat, ada Slovakia, Ukraina, dan juga Australia. Partisipasi atlet mancanegara tersebut diharapkan dapat memperkaya pengalaman bertanding para pemain muda Indonesia. Dan peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 tersebut pun juga menilai bahwa Indonesia ini memiliki tradisi kuat di nomor ganda. Menurutnya, banyak pasangan Indonesia yang telah menorehkan prestasi dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Balik lagi di Pro 2 Sport bareng sama Nora di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir di Pro 2 Sport untuk hari ini, teman Pro 2, datang dari ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi dan Ali Fathir Raihan yang harus gugur di babak 32 besar Australia Open 2026. Pasangan Devin Fathir ini kalah dari wakil Hong Kong Hung Kwei Chun dan Lui Chun Wai dalam rubber match dengan poin 17-21, 21-11 dan 13-21. Berdasarkan laman dari BWF, pertandingan kedua ganda berlangsung relatif cepat, 44 menit di Quay Center Sydney, Selasa 9 Juni 2026. Pasangan Devin Fathir kehilangan pijakan sejak memulai game pertama, di mana game pertama ini berjalan ketat dengan kedua ganda saling berjual beli poin hingga kedudukan sama yaitu 11-11. Akan tetapi, pasangan Hung Lui mampu tampil lebih dominan selepas jeda dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan berhasil merebut game. Sementara di game kedua, pasangan Indonesia justru tampil dominan di mana Devin Fathir membuka game dengan mencetak 8 poin secara beruntun, merebut interval dan juga menang telak. Namun di game ketiga berubah menjadi bencana bagi pasangan Indonesia ketika Hung dan Lui membuka permainan dengan mencetak 6 poin secara berturut-turut. Devin dan Fathir hampir menyamakan kedudukan poin 11-12, namun ternyata pasangan Hong Kong balik menyerang. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi seputar olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 siang teman Pro 2, anak muda sini kumpul, apalagi yang suka sama film, musik dan juga updatean lain dari dunia showbiz, karena saatnya kita update informasi dari dunia entertainment. Dan kali ini ada lagi-lagi film horor Indonesia yang bisa dibilang berhasil mencuri perhatian pencinta film. Industri perfilman horor di Indonesia ini bersiap menyambut kehadiran film horor psikologis terbaru yang berjudul Pemikat Jiwa. Jadi film Pemikat Jiwa ini akan menyoroti sosok Jay yang diperankan oleh Fajar Nugrah, seorang jagal ayam yang sangat terobsesi untuk mendapatkan cinta Wulan, diperankan oleh Givina. Nah, karena Wulan ini sudah bertunangan dengan pria lain yaitu Damar yang diperankan oleh Erdin Werdayana, Jay pun akhirnya gelap mata dan akhirnya nekat nih mempelajari ajian kuno Pemikat Jiwa. Dan naas, ternyata ritual mistis yang dijalankan oleh Jay ini justru membuka pintu gerbang bagi kekuatan gaib yang jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Nah, hadirnya cerita ini merupakan pengembangan dari utas yang populer karya Nugro Agung berjudul Jimat Rambut Pemikat. Dan sang produser ada Sankar RS yang kemudian juga tertarik mengembangkan cerita dan mengangkatnya ke layar lebar. Ia juga menambahkan bahwa ketika rasa memiliki berubah menjadi obsesi, batas antara cinta dan penguasaan itu menjadi sangat tipis gitu. Jadi perbedaan besar mungkin yang dihadirkan dalam film ini yaitu fokus pada penguasaan jiwa korban, bukan sekedar memikat raga fisiknya saja. Oh, jadi penasaran kira-kira seperti apa film Pemikat Jiwa ini nanti ya, karena memang semuanya makanya hati-hati dalam yang namanya cinta, karena cinta itu benar-benar bisa bikin buta. Nah, yang penasaran nanti aja, karena untuk informasi tayangnya, oh ternyata bulan depan di 9 Juli 2026. Jadi nanti kamu jangan sampai ketinggalan, apalagi memang Indonesia sekarang untuk film horornya bisa dibilang sudah semakin meningkat. Jadi penasaran gimana jalan ceritanya?

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro2 Entertainment. Teman Pro2, sekarang ini lagi banyak banget opa-opa idol-idol kita yang rajin banget berkunjung ke Indonesia. Jadi senang banget karena Indonesia bisa dibilang menjadi salah satu tempat para idol kita untuk menyapa para fansnya. Itu artinya memang di Indonesia itu fans idol K-pop dan mancanegara lainnya itu bisa diperhitungkan, karena memang banyak. Selain banyak orangnya, ya of course banyak duitnya juga, karena pastinya tidak murah ya untuk bisa ketemu sama idola kita, apalagi yang dari mancanegara. Nah, kabar gembira buat teman Pro2 yang suka banget sama drakor dan juga K-pop di tanah air, khususnya untuk penggemar Kim Myung Soo atau yang nama panggungnya itu L. L ini adalah member dari Infinite, di mana aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan ini bakal menggelar fan konser di Ciputra Adventure Theater Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Juli 2026. Nah, ini adalah acara yang bertajuk 2026 Kim Myung Soo atau L Fancon Asia Tour, di mana nanti penggemar bisa berinteraksi sekaligus juga menyaksikan aksi panggung sang idola dalam satu waktu. Dan menjelang Fancon ini, Kim Myung Soo atau yang akrab banget disapa L Infinite ini menyapa penggemar di Indonesia melalui satu video, di mana Myung Soo sangat antusias dan memberikan senyum hangatnya kepada para inspirit Indonesia. Jadi seolah-olah pengen kasih tahu nih kalau Myung Soo ini rindu banget sama Indonesia setelah sekian lama tidak bisa bertatap wajah secara langsung dengan para penggemar. Nah, di dalam video tersebut Myung Soo itu mengucapkan bahwa aku sudah menantikan momen ini gitu. Sama kita juga sebagai penggemar, kamu juga sudah lama menantikan momen-momen bisa ketemu langsung. Dan pastinya kehangatan sapaan Kim Myung Soo dalam video tersebut langsung menjadi sorotan publik dan memicu reaksi histeris di media sosial. Banyak banget penggemar yang merasa tersentuh dengan cara sang idola mengajak mereka untuk menciptakan kenangan indah secara personal. Dan pastinya selain itu juga, Kim Myung Soo itu di videonya juga mengatakan bahwa, apakah kalian siap menghabiskan hari yang spesial bersamaku? Waduh, siap banget ini mah. Mau 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin 1 dekade, kita siap menghabiskan waktu bareng kamu.

0: Duhai kekasihku.
1: Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Raisa, could it be love? Kalau dengerin suaranya Raisa itu kayak, wah, sudah sangat punya ciri khas tersendiri ya teman Pro 2. Nah kemarin kan Raisa udah sempat mampir juga di Makassar konser sama musisi-musisi yang lain. Dan baru-baru ini penyanyi Raisa ini sukses juga menggelar hari pertama konser tunggalnya yang bertajuk Love and Let Go di GICC GBK Senayan Jakarta Pusat di hari Sabtu 6 Juni 2026 lalu. Dan di hadapan ribuan penonton, penyanyi 36 tahun ini tampil memukau membawakan puluhan lagu hitsnya yang memang dikemas apik dalam konsep teatrikal empat babak. Jadi membuka panggung dengan gaun merah megah lewat lagu Love and Let Go, Raisa mengaku sempat didera rasa gugup luar biasa sebelum naik pentas. Wajar, itu normal. Tapi seorang Raisa saja bisa gugup gitu, apalagi kalau kita yang disuruh nyanyi. Tapi sepanjang konser berjalan, Raisa berhasil menyuguhkan banyak lagu, mulai dari yang barusan kita dengar tadi, Could It Be Love, terus ada Love Your Longer, terus ada Mantan Terindah, Usai Di Sini, Tetap Bukan Kamu, Terserah, dan juga ada Hingga Bila. Dan penampilan dari ibu satu anak ini semakin dinamis dengan pergantian kostum sebanyak 6 kali loh, termasuk juga transisi ke gaun hitam putih, gaun silver bershell bulu hitam, hingga gaun mauve di babak terakhir. Udah kayak pertandingan aja ya, babak akhir. Tapi teman Pro 2 pastinya penampilan dari Raisa ini bisa dibilang sebagai pengobat rindu para fansnya. Karena kita tahu ya, kemarin tuh Raisa memang sudah jarang untuk tampil di atas panggung, dan sekalinya tampil langsung konser gitu. Dan ternyata tidak hanya Raisa, tapi keseruan konser berlanjut ketika komposer Andi Rianto ini ikut menyiringi lagu Jatuh Hati, dimana Raisa ini juga mengenang betapa emosionalnya proses aransemen lagu tersebut, sampai akhirnya berhasil membuat Raisa menangis saat sesi latihan gitu. Jadi tidak sabar untuk ikutan bisa nonton konser tunggalnya Raisa, karena ada banyak pilihan lagu yang menemani kita ya di setiap kondisi dan keadaan kita. Nah kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kalau diingat-ingat, kira-kira kamu pernah galau pakai lagunya Raisa yang mana? Jujurly, saya sendiri pernah galau pakai lagunya Raisa yang kali kedua. Kalau kamu yang mana? Coba diingat-ingat lagi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore ada local information teman Pro 2. Ini dari rri.co.id ada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang menggandeng puluhan kreator konten dan juga insan media dalam kegiatan Training of Trainers Konten Ekonomi Syariah Road to Festival Ekonomi Syariah Kawasan Indonesia Timur 2026 di Balai Pinisi Makassar Rabu tadi. Kegiatan yang berlangsung pada 8 Juni 2026 tersebut bertujuan untuk memperkuat literasi ekonomi dan juga keuangan syariah melalui pemanfaatan platform digital yang kini menjadi sumber utama informasi masyarakat. Adapun Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Sulsel, Asnawi Gantina menyampaikan bahwa perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pendekatan komunikasi yang lebih kreatif dan juga relevan. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Yeay, boleh tepuk tangan dong. Studio Pro 2 Makassar lagi rame banget hari ini karena kita kedatangan teman-teman dari dari jurusan jurnalistik angkatan 2023. Jadi semester berapa sekarang? Mohon maaf. Semester 6 ya? Semester 7. Oke, kita kenalan dulu satu-satu.
1: Boleh.
0: Oke, boleh dari siapa dulu ini?
1: Dari sini, Kak.
0: Oke, dari yang
1: Rian dulu.
0: Yang berani, yang berani dong. Dari yang sebelah kananku dulu, dari yang sebelah kananku dulu.
1: Halo semuanya, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2. Halo teman Pro 2. Jadi saya tuh Faisal dan saya tuh angkatan 23.
0: Oke, Faisal hobinya apa sih?
1: Hobinya apa ya? Enggak ada sih.
0: Kayaknya kau cocok jadi komentator
1: bola.
0: Iya, nanti kita coba ya. Terus yang di tengah namanya siapa? tenangkan diri, tak jangan tegang, tenang, tarik nafas. Iya. Kedengeran sampai di sini. Oke, coba. Coba namanya.
2: Ya, halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Rahmat Taufik, jurusan jurnalistik.

0: Tingkatan 2-3 hobi saya yaitu bola, main bola.
1: Oh, bola, main bola. Jadi ada komentator bola, ada pemain bola. Ah, oke, kalau yang satunya namanya
2: halo,
1: siapa?
2: Teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Rian Ramdhani di jurusan jurnalistik angkatan tahun 2023. Hobi saya
3: jadi wasit.
0: Jadi wasit.
1: Main game. Apa?
2: Main game, Kak.
1: Main game, game apa? Game bola. Oke, okay, jadi main games. Jadi gimana perasaannya bisa berkunjung ke RRI khususnya di studio Pro 2 Makassar yang biasanya kan didengar secara di udara toh suaranya, sekarang bisa masuk di studionya, gimana perasaannya?
3: Di udara. Oke. Okay. Jadi perasaannya tuh tentunya senang sekali ya kayak.
1: Iya, iya. Gimana
3: karena kita
1: gimana?
3: Tuh dapat melihat studionya langsung.
1: Oke.
3: Okay. Itu tuh kayak ini tuh impian gue banget.
1: Wow. Jarang-jarang loh orang bisa masuk di studio Pro 2 Makassar. Jadi kalian adalah orang-orang terpilih.
3: Betul sekali
1: sebenarnya. Kak. By the way, kalian bertiga asli mana sih?
3: Dia
2: saya asli Bulukumba, Kak.
1: Oh, Bulukumba. Nah, yang lagi rame sekarang
2: itu,
1: ya. Iya.
2: Lagi itu yang jatuh, iya.
1: Bulukumba, kalau yang di tengah?
0: Kolaka, Kak.
1: Oh, Kolaka, iya lumayan jauh ya. Kamu?
3: Saya gua, saya paling dekat.
1: Oh, pantas.
3: Kita tetangga, tetangga.
1: Oh, pantas. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke mama papa yang lagi dengerin channel hari ini, ke keluarga coba. Mungkin ada yang pengen disampaikan gitu buat yang dari Kolaka kan jauh. Coba, coba apa yang pengen kamu sampaikan?
0: Ya, untuk orang tua di rumah.
1: Yeah.
0: Mungkin bisa nih ditransfer karena uang bulanan sudah habis.
1: Itu yang paling penting di tahu mahasiswa. Oke, kita sudah terhubung dengan orang tua dari Faisal.
3: Oh my god.
1: Kalau oke, kalau kamu mau sampaikan apa gitu ke teman Pro 2, ke keluarga atau mungkin gebetan kamu gitu.
2: Oke, untuk mama, bapak masuk di radio Pro 2, Pak. Bisa enggak mungkin di didengar dan sebagai suatu kebanggaan bisa.
1: Wow.
2: Bisa menjadi salah satu bintang tamu di RRI Pro 2 Kota Makassar.
3: Sangat tiba-tiba sekali.
1: Luar biasa, kayak berasa dapat award. Faisal, apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat Goa?
3: Mama, Bapak, terima kasih. Wait, tidak.
1: Apa tahu kata-kata untuk hari ini?
3: Untuk masyarakat Kabupaten Goa, jangki terlalu capek kalau semisal lagi... lagi macet-macetnya di depan Balai Ulung Pua ya.
1: Wih, tahu, ya tahu, ya tahu.
3: Nah, apa-apa, Ji. Karena tadi saya lewat situ, wih, macet sekali. Ya, tahu, ya.
1: Mudah-mudahan nanti nextnya kamu jadi pemuda yang bisa mengatasi macet di sana.
3: Jangan gitu. Dong.
1: Oh, enggak mau. Okay.
3: Saya tidak mau jadi polisi ya.
1: Oh, tidak dong, bukan. Pokoknya nanti kasih solusi sebagai anak muda. Pesan terakhir dong untuk mahasiswa-mahasiswa UIN yang mungkin sekarang juga lagi kuliah. Adakah kata-kata penyemangat, motivasi?
3: Oh, Rian tuh orangnya romantis, jadi dia cocok untuk ini.
1: Okay, boleh, silakan. Kata-kata romantis hari ini.
2: Kata-kata romantis hari ini. Tetaplah berusaha, jangan malas.
1: Romantis sekali.
3: Romantis sekali.
1: Luar biasa.
3: Terutama dari Rahmat, Kak. Rahmat dia tuh romantis juga.
1: Oke, okay, coba.
3: Dia kemarin kasih apa? Gebetannya tuh bunga gitu.
1: Coba. Katanya memang orang Kolaka itu, anak muda Kolaka itu the best romantisnya.
3: Betul.
1: Setia.
3: Betul.
1: Gitu. Coba kasih kata-kata hari ini untuk teman Pro 2 sebagai penutup.
0: Ya, untuk teman-teman Pro 2, ubur-uburkan lele, semangat le.
1: Hey. The best memang le. Keren-keren. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Thank you ya udah datang di Studio Pro 2 Makassar.
3: Terima
1: sukses
3: kasih
1: selalu.
3: Pastinya
1: kita tunggu nanti kunjungan lainnya buat kalian yang pengen part 2 karena kayaknya ini part 1 rame ya.
3: Betul.
1: Jadi nanti
3: part
1: karena
3: 2
1: rame,
3: sih bisa
1: lebih rame lagi.
3: Ya.
1: Oke, nanti kita janjian. Thank you so much. Habis ini pokoknya nikmatin keliling-keliling RRI. Pastinya semoga kamu semua bisa dapat pelajaran dari sini ya.
3: Amin, semoga harus, ya, semoga.
1: Harus. Oke, kita dengerin dulu ada Armada, Mabuk Cinta.
3: Asik lagu lagi.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, boleh tepuk tangan. Kalau tadi kita udah dengerin suara dari santri, santriwan atau santriwati, sekarang dia apakah bahasanya? Santriwati. Sekarang yang ceweknya lagi dulu tahu. Masih dari Universitas
1: UIN Makassar.
0: Oke, selamat datang. Sama aja angkatannya?
1: Sama kak, sama.
0: Oke, berarti semester 6 juga. Kalau semester 6 itu biasanya kesibukannya apa sebagai mahasiswa?
1: Mulai sudah cari-cari judul. Masih ada kelas juga sih kak.
0: Jadi gak ada lagi pikiran cari-cari pasangan dulu di lagi dipusingkan sama cari judul kayaknya. Iya, itu yang utama dulu. Oke. Kita kenalan dulu sama 3 mahasiswi cantik UIN yang sudah datang hari ini. Boleh di sebelah kananku dulu, silahkan.
2: Iya, halo teman-teman. Saya JJ.
0: Oh, JJ. Yeah. Jedak judul. Bukan. JJ. JJ, kamu aktivitasnya selain sibuk kuliah ngapain?
2: Saya kebetulan aktivis juga kak.
0: Wow, luar biasa, keren anak muda. Yang di tengah saya, Pinky Girl.
3: Halo, perkenalkan saya Ida Yani.
0: Ida.
3: Iya, halo.
0: Ida, kamu sibuk ngapain selain sibuk cari-cari judul tadi? Sibuk
1: makan
0: ya?
1: Makan sih kak.
0: Iya, bagus banget.
3: Gacauan. Kesibukannya sekarang jadi kupu-kupu aja.
0: Apa itu? Kuliah pulang. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kuliah.
3: Betul.
0: Kalau yang satunya siapa? Boleh?
1: Oke, nama aku Risa kak.
0: Risa. Risa aktivitasnya selain sibuk kuliah?
1: Saya sih sibuk banget ya.
0: Sibuk banget anaknya. Katanya kalau sudah nanti ini bicara langsung main keluar. Saking sibuknya.
1: Saya sibuk komunitas juga. Lembaga mahasiswa juga, sibuk kuliah juga, sibuk menyibukkan diri aja sih untuk lari dari kesepian.
0: Aku bilang memang pasti ada ini. Dia lagi berusaha melupakan sesuatu. Makanya cari kesibukan. Tapi by the way, setelah lihat situasi dan kondisi secara langsung di dunia broadcaster, di radio langsung secara di Pro 2 Makassar khususnya, itu gimana perasaannya? Harus luar biasa ya perasaannya.
1: Aku sih excited kak untuk ketiga kalinya datang ke sini. Sempat juga itu malam-malam kak datang di sini.
0: Kamu ngapain ke sini malam-malam? Mencurigakan sama siapa kamu?
1: Wawancara
0: talk show ya. Oh iya benar. Ingatanku agak sedikit pendek ya, jadi mohon maaf. Iya biasa tante-tante dong. Iya oke. Kalau kamu Pinky Girl Ida?
3: Ya kalau saya sih merasa senang sekali, dan kebetulan saya merasa RRI ini memberikan peluang kepada mahasiswa jurnalistik khususnya angkatan 23, apalagi mendekati PPL magang. Jadi
1: betul.
3: RRI ini memberikan wadah lah untuk kita sebagai mahasiswa jurnalistik.
0: Masya Allah. Best. Bagus. JJ, coba nanti biar bisa di video, terus nanti di foto dibikin jedak jeduk. Jadi harus bagus kata-katanya. Nah, harus bagus kata-katanya. Coba JJ. Betul. Coba gimana perasaannya bisa datang langsung ke studio Pro 2 Makassar?
2: Aduh, perasaan saya kak, kayaknya nih bisa pakai pantun gak?
0: Oh, boleh. Nanti kita rame-rame bilang cakep nah. Ya, coba.
2: Saking excitednya saya tuh bisa jadi pantun.
0: Oke, coba. Okay, coba pantun.
2: Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi.
0: Cakep.
2: Bila ada umur yang panjang, bolehlah kami diterima lagi.
0: Cakep. Bisa kita pikir-pikir dulu ya. boleh dong. Jangan pressure kak, sorry, lagi tidak bisa dulu berpikir ini otakku. Tapi kalau bisa diperkirakan kira-kira kalian sendiri kan jurnalistik kira-kira beberapa tahun ke depan, kalau bisa dibayangkan kalian mau jadi apa impiannya kira-kira ya? JJ apa kira-kira?
2: Kalau saya pribadi sih kak, saya kan lebih ke teorinya. Jadi saya memang konsentrasinya pengen jadi dosen.
0: Oke, luar biasa. Di dunia akademis ya, amin. Satu, ini yang dengar ini 1 juta pendengar. 40 saja sudah biasa terwujudkan toh. Yang bilang amin, ini 1 juta yang bilang amin.
1: Amin.
0: Nah kalau Ida, apa Ida?
3: Kalau saya jujur ingin jadi penyiar.
0: Oke, nanti magang di sini nah. Nanti kita kasih info locker kalau ada oprek. Pantauin terus Instagramnya Pro 2 Makassar. Kalau Raisa? Risa, Risa, iya, iya, Risa.
1: Suara aku gak bagus-bagus amat lagi.
0: Risa, Risa.
1: Kalau aku sih anaknya lapangan banget, jadi mau coba di
0: lapangan, kan lapangan, Pak.
1: Mau coba jadi jurnalis profesional sih, Kak.
0: Wet, keren. Tapi semuanya memang masuk di RRI juga semuanya, iya, betul, jurusan betul. Kalian. Pokoknya sukses yang lain juga ya, yang ada di sini ada 50 mahasiswi yang sudah hadir di Studio Pro 2 Makassar. Thank you so much sudah datang di sini. Terakhir biasanya kalau orang berkunjung di sini ada kata-kata yang dikasih untuk anak muda, motivasi atau apa?
1: Jagonya kata-kata.
0: Oke, calon dosen kita coba kasih kata-kata untuk anak muda zaman sekarang apa gitu, kata-katanya supaya semakin semangat ki menjalani hidup.
2: Oke, singkat saja nih buat teman-teman semua.
0: Singkat saja.
2: Paham ya? Oke. Singkat saja teman-teman. Usahakan doamu dan doakan usahamu.
0: Oke. Pinjamnya dijadikan caption nanti. Boleh jadi pinjam. Oke. Terima kasih buat teman-teman mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar jurusan jurnalistik sudah mampir di Studio Pro 2 Makassar. Lain kali nanti mampir-mampir lagi ke sini rame-rame. Terus juga kalau bisa nanti ajak pasangan mungkin untuk talk show. Talk show UMKM kalau punya usaha gitu maksudnya. Thank you ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Habis ini ada Sore Ceria yang bakal nemenin sore kamu.

0: Repeat, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Nancy Spodek FM Radua dari Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, senang banget untuk hari ini balik lagi bareng Isan.
3: Ada Nindi juga.
2: Akan menemani kalian semua di sore ceria di teman Radua. Yes, dan spesial untuk hari ini kita udah kedatangan bintang tamu.
3: Yes.
2: Spesial. Ini kegantengannya mirip 1-2 sama saya loh.
3: Waktu kapan nih?
2: waktu saya seumur dia.
3: Sekarang
2: saya seumur bapaknya.
3: Kalau sekarang kayaknya dia yang rugi.
2: Iya, kenapa?
3: Kita bilang mirip sama kita.
2: Oh iya benar. Kita kehadiran untuk Mr. Teen Grand Runway Sulawesi Selatan 2026 ada Muhammad Kiandra Dwi Atmaja. Halo.
4: Hai.
2: Panggilannya siapa nih?
4: Saya biasa dipanggil Kian sih.
2: Kian. Kian luar biasa.
3: Betul. Dan di
2: balik... Kenapa Nindi kayak nervous banget samping Kian ya?
3: Oh, saya enggak nervous di samping Kian karena buat saya adik saya yang nervous di depan saya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Takut banget tuh kelihatan sama beliau. Okay. Ada Kak Saki.
2: Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Saki. Ini kita ketemu lagi, Kak. Sehat.
5: Alhamdulillah sehat.
2: Selalu dong.
5: Kakak juga sehat.
2: Sehat dong. Kelihatannya aja kak agak sakit.
3: Di dalamnya sakit.
2: Di dalamnya kan, di dalamnya. Yes. Dan Nindi, kehadiran dua orang ini pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng. Tapi bukan cuma ngobrol sama mereka dua juga ya. Kita ngundang untuk teman-teman bisa gabung di 08 11 10 968.
3: Betul, bisa di Instagram kita juga, DM di @rri_2 Makassar.
2: Atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital. Di kolom komentarnya boleh banget nih. Kita ke Kian dulu gimana Nindi?
3: Boleh, boleh, ke adik aku ya.
2: Jauh banget di, untung agak-agak terhalang sama kamera gitu ya.
3: Jangan dong, tetap harus adikku.
2: Oke. Oke. Nah, ini Ken sekarang umur berapa Ken? Boleh tahu nggak sih umurnya sekarang?
4: Kalau saya sekarang umur 14 kak.
2: 14. Saya bilang memang sih saya cuma beda 3 tahun sama dia.
3: Kan kita 14 sisanya.
2: Coy. Jangan dong ya. 14 sekarang berarti udah SMP ya? SMP kelas berapa nih?
4: Kalau sekarang SMP kelas 2 sih kak.
2: Kelas 2.
4: Udah mau naik kelas 3.
2: Udah mau kelas 3. Udah mau pakai ganti seragam nih ya.
3: Iya,
2: jadi
3: betul.
2: Putih abu-abu ya.
3: Betul.
2: Nah,
3: gimana nih Kian? Kamu terpilih sebagai pemenang dari Mister ya?
2: Mister Teen.
3: Mister Teen Grand Runway Indonesia. Perasaan kamu waktu diumumin sebagai King-nya kemarin, Mister-nya kemarin gimana?
4: Kalau tentang jadi Mr. Pretty sih, saya runner up 2 sih kak. Tapi alhamdulillah karena saya baru mulai modeling kayak 2 bulan lah begitu.
3: Wow. Oh, baru mulai. Ternyata dia baru di dunia modeling saya. Saya kan sudah lama ya.
2: Ya sebagai gitu senior lah. Gimana perasaan kamu? Lihat,
3: melihat ini.
2: Iya, junior-junior kamu sekarang berkembang dengan pesat gitu.
3: Alhamdulillah.
2: Kak, ngawur banget ya kak ya. Kak Saki ya.
3: Kak Saki dari yayasan mana ini? Ampun kan lagi.
5: Nanti boleh aku rekrut jadi putri Indonesia Sulawesi Selatan.
3: Ini tingginya.
2: Itu ditambah engkrang pi kayaknya kalau di.
3: Astagfirullahalazim. Nah, kalau Kak Saki ini kan bawa satu lagi anak muda yang berprestasi itu.
5: Ya,
3: ceritanya kemarin Mr. Teen itu seperti apa sih, Kak?
5: Jadi untuk pemilihan di Makassar itu Grand Runway Sulawesi Selatan. Dia kan lebih nanti ke catwalk, tapi nanti untuk di nasionalnya jadi Duta Wasra Indonesia.
3: Duta Wasra Indonesia.
5: Jadi nanti kita akan membawakan kain-kain khas dari Sulawesi Selatan pastinya.
2: Yes. Oh. Iya. Berarti sudah siap di kain-kainnya, Kak?
5: Kain-kainnya sudah dijahit buat kostum terbaik dari Ken.
2: Wow. Nah, ngangkat sekarang ngangkat daerah apa nih, Kak?
3: Ya.
2: Lagi.
5: Kita bawa kain dari Makassar, Bugis, dan Toraja.
2: Makassar, Bugis, dan Toraja. Berarti Cura Laba ada.
5: Cura Laba ada. Lontara ada.
2: Lontara ada. Ya. Berarti kain Toraja juga ada kak.
5: Iya benar sekali.
2: Wih, saya juga pengen sekali sebenarnya suka banget sekali dengan Wasra Dindi. Nih tapi biasanya kalau misalnya Wasra dijual tuh agak-agak gimana
3: beda
2: ya
3: gitu
2: agak sempit banget.
3: Kan butuh berapa kira-kira ini
2: 30 gulung begitu ya.
3: Jadi pengusaha aja kalau mending bikin baju ya.
2: Tapi kita ke
3: Kian, kamu gimana persiapannya menuju nasional? Apalagi kan baru modeling 2 bulan terus tiba-tiba langsung ke nasional.
4: Ya untuk persiapan alhamdulillah sudah 80% lah.
2: Wow.
4: Sisa kami menunggu baju yang dijahit.
2: Berapa total baju yang dijahit nih? Ken, atau mungkin ada persiapan khusus, ada mungkin 12 koleksi gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul, bisa jadi gitu ya. Gimana Kak Saki?
5: Total kostum yang kita buat itu ada 9.
3: Wow, ya. Itu untuk totalnya berapa hari?
5: Kompetisinya 5 hari. Ya, dengan okay. Grand Final 5 hari.
2: Oke, okay. Ini 9-nya bakalan ada yang pakai daily wear-nya, ada yang dipakai untuk makan malamnya ya, mungkin.
5: Nanti ada buat red carpet, photoshoot, preliminary, dan Grand Final, dan sebagainya.
3: Wow. Berarti udah siap banget. Menurut kamu udah seberapa siap diri kamu pribadi nih?
4: Kalau aku sih udah hampir sepenuhnya sih Kak. Bisa untuk memperbaiki seperti teknik catwalk gitu.
2: Oh, teknik catwalk kan ini kan runway kayak ya. Jadi
5: benar,
2: iya. Jadi kayak pastinya harus tahu gimana menguasai kan runway kan beda-beda tuh kayak kan. Bisa mungkin bentuknya yeah. apa gitu. Kan runway gimana tuh caranya untuk bisa menguasai cepat, atau mungkin ada bocoran dari yeah, pusat ke bawah bakalan begini nih runway-nya atau gimana
3: konsepnya
2: Kak?
3: Konsepnya mungkin.
5: Untuk Grand Runway Indonesia pasti agak berbeda ya dari konsep runway pada umumnya, seumpama kayak fashion show. Kan kalau fashion show kan lebih ke kostumnya. Tapi kalau untuk pageant itu pasti yang dinilai itu kecuali apa, selain dari kostumnya pasti modelnya juga. Iya benar, jadi bukan sekedar membawa kostum, tapi memang semua aspek pasti dinilai dari catwalknya, kostumnya, pembawaannya.
2: Dia merepresentasikan baju yang digunakan gitu.
5: Benar
2: kayak.
5: Sekali ya.
2: Wow, sekarang kalau boleh tahu Ken sekarang tingginya berapa?
4: Kalau saya sekarang 167 cm.
3: Satu permintaan wow. Udah berhenti aja sampai.
2: Jangan dong.
3: Nanti kamu melampaui kan dia masih SMA, masih
2: SMP. Kuliah, jadi kayak harus
3: sampai digenteng.
2: Saya masih mau selalu tinggi gitu. Ya. Kalau cowok itu tidak mau orang tidak mau kelihatan pendek gitu.
3: Harus tinggi. Harus tinggi. Ya, kaya. Oke.
2: Supaya kalau misalnya bisa menjaga cewek-cewek kan.
3: Oh betul.
2: Gitu. Take care, asik.
3: Take care. Berarti ada sosok yang pengen kamu jagain mungkin ya. Kalau dari Kian ada gak sosok penting di dalam hidup kamu yang berperan banget sampai sekarang?
4: Kalau yang paling berperan sih ibu ya Kak.
3: Ibu, yes. Ikut ke ibunya sekarang hari ini?
4: Ibu sekarang lagi di luar kota.
3: Oke. Tapi dia support dong ya, kamu mau ke nasional. Ya.
2: Kamu mau jadi gantikan ibunya dulu sesaat gitu aja.
3: Saya mau mendampingi bapaknya.
2: Jangan. Nah, Ken sekarang SMP di mana? Makassar kah atau di luar Makassar kah?
4: Saya bersekolah di SMP Slamatira Kak.
2: Oh, Atira. Dekat sini ya berarti ya.
4: Di Bukit Baru.
2: Oh, di Bukit Baru. Oke. Okay. Apakah sekolah juga mendukung Ken untuk bisa berprestasi di luar gitu? Dibantu untuk disupport gitu.
3: Gimana?
4: Sebelum mungkin saya ikut Grand Runway Indonesia, saya dulu ada ikut sebuah lomba fashion pertama saya.
2: Oke.
4: Okay. Audisi Asian Ethnic Indonesia.
2: Itu sekolah juga support kan?
4: Iya. Sekolah yang memperkenalkan kepada saya lomba model.
2: Akhirnya apakah Ken betul-betul merasa bahwa dengan model ini kamu bisa mengekspresikan diri kamu atau kayak apa sih satu titik balik bilang wah saya kayaknya mau berkarir di model nih?
4: Kalau dari sekolah.
2: Kalau dari sekolah gitu kayak suka banget gitu ya.
3: Tapi ada cita-cita lain enggak sih untuk dari kamu yang kayak kalau nanti besar pengen jadi apa gitu?
4: Kalau besar saya mungkin pengennya kalau bukan jadi atlet, arsitek atau fashion designer sih.
2: Wow, arsitek juga suka betul. Banget gitu, fashion designer juga banyak ya, Indi ya.
3: Iya, kayaknya mau nasehatin Kak Sagi.
2: Jangan dong,
5: jangan
2: ya. Iya, jangan sampai situ ya Ken.
5: Tapi bisa sih jadi penerus kan?
3: Iya. Dan bingung cari penerusnya siapa?
2: Sampai situ saja Ken. Kalau atlet suka olahraga apa nih Ken?
4: Kalau saya kan karena tinggi juga dulu saya
2: berenang
4: sama basket.
2: Okay. Kalau ini dulu sukanya apa?
3: Saya dulu panjat tebing kan. Puas.
5: Kalau saya panjat pohon. Panjat pohon.
3: Kasaki kayak mau kasih tahu ketemu Kasaki bahwa lagi anak-anak yang berprestasi SMP lagi itu gimana sekarang bedanya dibanding yang kemarin-kemarin Kak?
2: Kan Kak Saki kan punya 337 anak kan ya.
3: Iya, yang belum yang dia harus temukan. Diurus, dan yang ada beberapa yang belum juga dia asa gitu ya. Jadi kayak gimana Kak?
2: Ini Kak Saki ini kayak pencari bakat gitu deh. Star Hunter gitu.
3: Iya, makanya saya juga bingung di mana lagi dia dapat bakat-bakat lagi.
5: Benar sekali. Malahan saya pertama kali ketemu Ken Devon yang tadi dia bilang itu. Dia itu pertama kali ikut lomba modal nekat loh. Dia ikut lomba fashion tapi belum pernah latihan catwalk, bayangin. Dan waktu itu ada salah satu seorang gurunya, kebetulan anak model saya satu sekolah sama Ken, dan dia diutus berdua dari sekolahnya. Anak model saya perempuan dan Ken waktu itu wakilin cowoknya. Habis itu gurunya narik, "Kak, boleh gak dibantuin anak saya yang cowok, soalnya dia mau lomba juga tapi belum tahu catwalk." Dan saya ketemu, wah, bibit besar nih.
2: Sudah nonton Devil's Wears Prada 2.
3: Apalagi pintar lagi ya Kak.
5: Benar-benar sekali.
3: Olahraga lagi gitu.
5: Habis dia lomba dari event itu, aku chat lah dia, "Ayolah gabung di Kak Saki."
2: Iya. Bisnis tetap jalan ya Kak.
5: Ketolnya mau bagus, ayo gabung di Kak Saki. Dan dia tertarik, omongin ke mamahnya, mamahnya support, datanglah di Kak Saki. Dan akhirnya aku ikutin Grand Runway Sulawesi Selatan dan yang winner, alhamdulillah.
2: Wow, Kak, tapi kalau ngeliat kayak bakat-bakat muda di anak-anak Makassar, memang kayak dari habis jadi kayak ada saja selalu.
5: Benar. Dari tahun ke tahun pasti ada aja.
2: Tapi dan juga ini kayaknya adalah salah satu kayak bibit unggul ya Kak ya. Iya. Makanya mungkin Kak Zaki mungkin kayak kayak harus saya dapat ini untuk bisa dilatih gitu.
3: Tapi kalau untuk ngenalin bakat-bakat setiap anak kan, kalau modeling ya udah catwalk dan Mister Miss Mrs. apa sih pigeon itu. Ya. Nah, ini keduanya tuh bisa dipisahkan enggak sih? Maksudnya ngelihat bakat mereka.
5: Kalau dari segi catwalk dengan pigeon itu sebenarnya saling berkaitan ya. Karena catwalk gak bisa terlepas juga dari pigeon. Pigeon pun begitu. Tapi kembali lagi, kalau dunia pigeon itu kan memang kebanyakan ya, dia bukan mencari model.
2: Iya benar.
5: Dia mencari generasi yang berprestasi, yang smart, kayak seumpamanya kayak Putri Anak Indonesia, bukan mencari model tapi mencari anak yang cerdas.
2: Bisa jadi role modelnya.
5: Benar,
2: gitu.
5: Benar sekali, iya.
2: Tapi kalau Ken sendiri sebenarnya kayak ikutan pageant terus atau ikutan untuk catwalk dan juga ngerunway ini apa sih sebenarnya yang pengen dicapai gitu Ken? Sampai di titik ini apakah mungkin yang dicari gitu?
3: Internasional kah? Mendunia kah? Atau apa?
4: Yang paling saya target sih untuk sekarang nasional ya, dan alhamdulillah sudah tercapai Kak.
2: Okay. Wow. Kalau ada gak sih kayak satu model atau mungkin yang kayak menginspirasi kamu nih, menginspirasi kayak akhirnya kayak wah kayaknya aku pengen kayak dia nih, ada gak?
3: Selain Kak Saki ya?
2: Selain Isan gitu, selain Isan di Pro 2 RRI Makassar.
4: Ada salah satu siapa ya? Model Indonesia namanya Rizal.
2: Rizal.
4: Ini salah satu lumayan menginspirasi Kak, karena dia bisa sampai ke internasional
2: dan ikut
4: banyak brand-brand terkenal gitu.
2: Wow. Berarti kita kalau kita inspirasinya siapa nih?
3: Saya Boyen. Kebetulan saya suka sekali karena dia lucu. Kenapa kamu di saya? Kenapa main di saya?
2: Supaya ada pembedanya bahwa inilah yang betul-betul. Inilah yang betul-betul. Oke gitu. Jadi memang apalagi sekarang anak-anak bisa kayak lihat apapun dimanapun gitu kan, jadi bisa jadi inspirasi sama siapapun gitu. Nah kalau ngelihat kayak gini, apakah Kakak Zaki juga filtering untuk mereka gitu, untuk bilang oh boleh ini boleh loh dicontoh, ini nggak boleh loh, ininya boleh dicontoh, ininya nggak boleh dicontoh nih, ada nggak Kak di tempatnya Kakak Zaki?
5: Kalau untuk pembelajaran di Kak Zaki Modeling School ya, pasti juga ada rule yang harus kita pelajari dan ada yang tidak.
2: Okay.
5: Dan memang juga kadang setiap sekolah atau setiap agensi itu pasti mempunyai pembelajaran masing-masing atau kelebihan masing-masing. Iya, betul, jadi kadang aku terima nih, kadang ada dari tempat lain mungkin pembelajaran seperti ini, oh mungkin kalau di sini skip dulu ya, mungkin berbeda kayak seperti itu.
2: Wow. Iya. Gimana kalau kita gabung ke Kak Zaki dulu?
5: Boleh sekali, boleh banget. Ayolah bergabung.
3: Model apa kira-kira Kak? Kita kira-kira pigeon apa ini?
2: Kalau saya pasti duta apa ya? Saya pasti
3: duta makan.
2: Iya, duta makan Indonesia. Karena kebetulan Kota Makassar adalah kota makan enak. Betul. Jadi saya seperti itu.
3: Betul. Sangat mensponsori Makassar.
2: Kalau kau apa kira-kira?
3: Saya mau sekarang gak masuk Miss Grand Kak.
2: Grand apa?
3: Grand Prix. Ya Grand International.
2: kira di Grand Mode.
3: Tuhan.
2: Ih, biasa kita dengar tuh anak-anak Grand Mode nah.
3: Betul. Kalau Kinan
2: akhirnya Kian. Iya tuh. Bukan Kinan, Kian, Kiandra.
3: Kian kalau di sosial media kamu gimana? Kan sekarang banyak banget tuh yang katanya kecanduan-kecanduan apa sosial media. Gitu sosial media. Nah, kalau Kian bersosial media tuh gimana sih ngaturnya?
4: Kalau saya alhamdulillah sih untuk tren-tren yang sekarang ya, saya tidak terlalu mengikuti gitu, seperti Velocity atau apa sekarang kicau-kicau mania lah.
2: Ada lagi joget Brasil sekarang kayak ini.
3: Ada. Kalau yang ambrus yang parfum kamu enggak?
4: Yang parfum saya sih lebih mengikuti selera aja sih.
3: Tapi udah pakai ya.
4: Ya udah pernah coba kan dari teman-teman.
2: Apa gitu. Itu sih? Ya. Jadi, saya malah enggak tahu. Iya. Saya kita.
5: Oh, bisa juga loh. Iya, ngebahas apa barusan? Iya. Karena gengsi ya.
3: Ada sekarang tuh lagi at event mereka SMP tuh karena konten kreator yang mereka suka bikin unboxing parfum yang harganya kita pun minta ampun
2: itu yang tidak akan memenuhi juga, gaji kita begitu kan.
3: Iya, akhirnya mereka juga ikutan gitu. Jadi kekhawatiran sebagai mama-mama ya. Untung Kenan tidak seperti itu, salut aku.
5: Kalau tadi aku lihat parfumnya cucu loh.
3: Itu kayak gitu.
5: Tadi aja aku lihat oh parfumnya Ken. Oh oke okay, gitu ya.
3: Iya kan. Makanya tuh jangan
2: bisa minta.
3: Jadi sekarang tidak ada yang itu kayak bau matahari ya pitonan enggak ada nih.
5: Iya wangi. Padahal dia wangi loh, wangi dia wangi.
2: Padahal SMP dulu kita masih bau matahari.
3: Iya, dulu ada bau bau. Tapi sekarang enggak ada nih kalau untuk anak-anak.
2: Ini masih loh sampai sekarang.
3: Kasaki kan kalau bahas pigeon kan pasti panjang ya kan.
2: Panjang banget.
3: Tapi kalau sekali lebar nih betul ada yang pengen juga join menjadi representatif mungkin Indonesia, sebenarnya apa sih yang harus kita punya? Karena banyak udah prestasi di Makassar
2: lokal, udah winner, ya, betul.
3: Tapi sampai di sana even dapat 10 besar pun enggak tuh. Gimana tuh sebenarnya Kak Saki?
5: Sebenarnya banyak yang harus memang dibenahi ya, betul, ketika kita mau lanjut ke internasional, ke nasional dan internasional. Karena memang even ketika kita bertemu dengan provinsi lain kadang begini. Kadang saya bawa anak sudah cantik, sudah cerdas, ketika datang di nasional masih banyak yang lagi yang lebih cantik daripada anak saya, masih banyak lagi yang lebih cerdas dari anak saya. Mungkin kita harus punya ciri khas masing-masing ya, mungkin lagi seperti itu. Mungkin waktu saya dulu bawa anak yang namanya Saskia itu yang pernah datang juga di sini. Dia memang mempunyai ciri khas sendiri dia. Beda mungkin dari anak-anak yang lain.
2: Iya, betul.
5: Jadi mungkin dia attitude-nya bagus, public speaking-nya bagus, English-nya bagus, itu mungkin yang salah satu yang berbeda dari anak-anak lain gitu.
3: Jadi bisa ini ya, harus memang jeli melihat kesempatan dan benar, juga apa yang kurang dari anak-anak kita gitu.
2: Sama mungkin enggak sih Kak, kayak memang kayak begitu juga rezeki-rezekian sih Kak ya. Karena kayak ya mungkin kita sudah preparing all the things ya, tapi mungkin ya kembali lagi rezeki gitu Kak.
5: Benar sih, itu salah satu faktor juga sih rezeki. Tapi kan kita sebelum ke nasional itu betul-betul kita harus persiapkan kayak ini dari kostumnya, catwalknya, bakatnya, semua kita harus prepare. Setidaknya kalau kita nggak bisa di atasnya, kita harus bisa imbangin mereka. Iya benar.
2: Tapi Ken sendiri kalau misalnya kayak persiapannya dari Kakak Kazaki sudah oke banget nih. Terus mama papa gimana kalau ngelihat Ken sekarang sudah ikutan pageant atau mungkin ngelihat Ken sekarang sudah berkegiatan sebagai as a model gitu. Terus mungkin kayak jarang di rumah, dulu kan anak-anak rumahan mungkin gitu. Sekarang gimana nih Ken?
4: Cocok banget sih Kak, itu hampir setiap hari di rumah.
2: Iya. Kayak saya dulu sebelum masuk ke sini saya di rumah aja terus ku kerja gitu. Dilarang enggak bergaul sama orang tua aku. Apalagi ketemu-ketemu sama kayak begini.
3: Percaya aku, Ji. Percaya Ji orang.
2: Ya, gimana Ken?
4: Alhamdulillah kan sekarang saya udah nemu nih passion saya, yaitu di fashion.
2: Ya, oke.
4: Kalau orang tua pasti full support dong. Dan juga bangga pas.
2: Yang paling antara mama sama papa siapa yang paling betul-betul ayo nak cepat, ayo bisa kamu nak gitu, siapa?
4: Yang pasti mama dong kan.
2: Mama, karena anak mama berarti.
3: Iya.
4: Mama juga dulu dia sempat juga
2: model?
4: Bukan model sih Kak, tapi terjun kayak ke dunia fashion gitu.
2: Oh.
3: Suka juga fashion.
2: Berarti ya, mama ada butiknya ya?
4: Enggak. Kirain mama suka menjahit, Kak.
2: Oh, wow.
3: Makanya dia pengen jadi fashion
2: designer
3: tadi ya.
2: Tapi maksudku kayak SMP sekarang, maksudku dia sudah tahu bahwa dia bakalan mau kemana itu luar biasa loh kak. Sisa diarahkan mami mungkin kamu mungkin bisa kemana gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia kan ya di Jakarta mungkin. Kalau di Makassar ya masih kurang mungkin ya kak ya.
5: Untuk sekolah fashion.
2: Iya sekolah fashion.
5: Masih kurang ya benar.
2: Mungkin di Jakarta Esmod yang paling.
5: Iya di Jakarta ada Esmod ada. Paling bagus sekarang sekolah fashion
2: di Indonesia.
5: Iya di Indonesia.
2: Esmod itu oke banget sih sebenarnya untuk fashion. Tapi maksudku yang saya amazed adalah dia sudah tahu, Ken sudah tahu bahwa bakalan mau kemana gitu kak. Kalau kayak kalau dapat orang kayak gini, sisa arahkannya kayak gimana tuh biasanya kak Kazek?
5: Jadi lebih mudah.

0: Yeah. Pinterest mungkin atau apa gitu, atau di Instagram, di TikTok, carinya.
1: Seperti gitu sih kak, yang muncul-muncul. Jadi kayak trennya beda gitu sama yang paling sering di Indonesia atau di Makassar gini kak, yang outfitnya mungkin bisa dibilang jamet.
0: Tapi ini mi, maksudnya kok adalah bisa memanfaatkan sosial media, memanfaatkan teknologi internet dengan baik gitu kan. Dia cari yang betul-betul sesuai dengan passionnya dia kan. Tapi kalau misalnya kayak trend fashion sekarang nih, kayak apa yang yang apakah kamu juga suka dengan yang kayak skena atau Harajuku atau apa? Bukan dong, itu beda genre lagi.
1: Kalau untuk sekarang sih saya lebih ke casual sih kak, karena mengikuti Kak Sadi juga.
0: Casual sih, Korean-Korean look gitulah kayak.
2: Coklat gitu-gitu ya.
1: Casual tapi tetap keren gitu.
0: Keren. Kalau kalian pakai apapun pasti keren. Karena hangernya sudah keren begitu ya. Kalau kita pakai salah-salah sesedikit dilagi gembel.
2: Itu saya takutkan juga dalam berfashion.
0: Betul. Tapi luar biasa loh, anak muda zaman sekarang sangat aware dengan dirinya dan juga perkembangannya untuk masa depan ya kak ya. Ih, saya seneng banget deh. Nah, kalau Nindi melihat kayak gini kayak gimana? Hai. Langsung mau di diminta nomor rekeningnya atau nomor
2: saya mau langsung didesainkan baju. Baju sekolah tapi. Nah, jadi kalau baju sekolah enggak terlalu.
0: Jangan. Nanti beda ini kesananya orang.
2: Baju sekolah kayak hitam putih, Ji.
0: Nah, kalau misalnya nih coba ini berdiri deh kayak lihat nih. Kayak sama Kak Zaki lihat nih kalau misalnya kayak begini, ini cocok dengan model baju yang kayak bagaimana?
2: Kalau bodiku tidak tinggi, boncel.
0: Atau sisa dibungkus, diikat, dikasih masuk di lobang gitu ya.
2: Ada ini enggak masukan enggak buat aku?
1: Kalau saya mungkin menurutku
2: Kaus kaki apa?
1: Kaus kaki udah bagus. Mungkin di style hijabnya sih kak.
0: Oke. Ini lebih ke kayak pembantu rumah tangga ya.
2: Ini dari subuh mah kerja sekarang masih di sini. Ini memang fashionku begini.
0: Ini kak lebih ke overwork namanya.
2: Kasih lihat semua orang bilang kerja keras.
0: Oke. Oh berarti ya model jilbabnya aja. Kalau cocok warna bajunya warna apa cocok sama manusia yang satu
2: aku
0: ini?
2: Aku suka pink.
0: Gak cocok ya? Gak cocok banget dengan kepribadian dia ya.
2: Coy, aku kalo, kira-kira warna apa?
1: Mungkin kalau lihat mungkin warna merah atau.
0: Tuh bilang aja warna merah.
3: Warna bold ya.
0: Gitu. Kan ya orangnya memang agak-agak wow gitu kan. Iya.
2: Oke, nantilah boleh aku coba, nanti aku kirim lagi fotonya ke kamu ya. Apakah itu udah benar atau enggak?
0: Ya oke deh. Tapi kita lewatkan dulu lagu ya. Karena kayaknya sudah lama sekali kita ngobrol. Kita kasih lagu dulu teman Prodo, jadi yang mau gabung boleh, kita bakalan tungguin gabung. So don't go anywhere.

0: Masih saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Nah, kita masih bareng Kak Zaki dan juga bareng Keandra ya.
1: Betul.
0: Yang sudah menjadi jawara di Grand
1: Runway
0: Teen Mister Teen 2026. Yes.
1: Betul. Dan bakal ke nasional nantinya.
0: Kapan nih Ken bakalan ke nasionalnya?
2: Untuk acaranya mulai dari tanggal 25 ya Kak.
0: 25 Juli.
3: Juni.
0: Oh, sudah mau nih pergi
3: dua
0: berarti.
3: 2 minggu lagi kita berangkat.
1: Oh, udah. Oh.
0: 25 Juni
3: sampai 28.
1: Oke. Okay. Wow. Panjang juga ya Kak?
3: Iya, 4 hari.
1: Tapi di sana umur-umur berapa tuh yang ikut?
3: Ada banyak kategori Kak.
1: Oh.
3: Toddler, little, mini little, preteen, teen, ada banyak, ada muslim, ada yang mister.
1: Oh.
3: Jadi mungkin ada 6 sampai 7 kategori.
1: Wow. Ini yang tahun lalu juga ada enggak sih? Bukan ya?
3: Bukan.
1: Oh, yang ke Korea itu bukan?
3: Beda.
1: Gua pikir sama.
0: Ini Kak Zaki di sana tuh bakalan tahu nih ini cocoknya bakalan dibawa kemana, yes, dibawa kemana kan ya Kak? Karena setiap anak pasti punya keunikan masing-masing.
1: Iya.
0: Jadi ini cocoknya mungkin di sini ya Kak ya?
3: Benar.
0: Itu
3: cocoknya di sini, aku arahin ke sini.
0: Cocoknya di mana?
1: Aku di alam bebas saya.
3: Muslimah.
1: Muslimah. Ya barusan nyari bilang muslimah.
0: Gak tau kelakuan aslinya aja kayak gimana ya Kak ya?
1: Saya muslihat Kak.
0: Itu tipu.
1: Bener ya. Kinan.
0: Iya, Ken.
3: Tapi lebih sih Ken.
1: Ken. Yo, kayaknya lebih gampang Ken. Ken.
0: Barbie.
1: Apa tadi kayak tipis-tipis ya?
0: Barbie.
1: Oh, Barbie. Itu R-nya kasih kentara.
0: Barbie.
1: Kan, R-nya.
0: Susah. Barbie. Yes.
1: Kalau sehari-hari kamu berkegiatan apa aja sih? Mulai dari pagi gitu.
0: Sekolah, selain sekolah
1: sampai
0: gitu.
1: Sampai ke rumah.
2: Kalau pagi bangun tidur, of course sholat subuh sih Kak.
1: Yes, of course. Yes. Kayak dia.
0: Saya sholat subuh ada di sini loh.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan?
1: Sholat subuh di sini.
2: Terus itu siap-siap ke sekolah. Baru di sekolah dari jam 7.30 sampai jam 4 kalau hari biasa.
0: Okay.
2: Kalau ada ekstrakurikuler begitu
0: ya, itu
2: sampai jam 5 atau jam setengah 6 gitu.
0: Apa yang Ken ikut di ekstrakurikuler di sekolah nih?
2: Kalau ekstrakurikuler mungkin tinggal dikit sih Kak, seperti basket atau juga bulu tangkis gitu.
0: Oh, dikurangi berarti yang olahraga sisa olahraga-olahraga yang di sekolah gitu ya.
1: Terus latihan catwalknya, modelingnya?
2: Latihan catwalk biasa sama Kak Sadi di weekend.
0: Di weekend.
3: Oh, okay. Sabtu dan Minggu.
1: Bagus ya Kak ya. Oke, okay. Berarti memang menyesuaikan sama jadwal. Jadi enggak mengganggu sama sekali kegiatan inti
0: sekolahnya.
1: Dari iya, anak sekolah gitu ya. Kamu capek enggak sih? Senin Jumat kamu sekolah, Sabtu Minggu belajar lagi.
2: Kalau saya mungkin ya ada capeknya, tapi ada juga manfaatnya dong Kak. Okay. Apalagi sekarang saya juga sedang ikut les music gitu Kak.
1: Les apa musiknya?
2: Les gitar sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Jangan sempurna-sempurna banget kan.
0: Iya kan ya. Tinggalnya di Bukit Baru ga ya?
2: Dekat sih Kak.
0: Dekat Bukit Baru kan. Itu kan sudah itu sudah daerah Antang. Sekolahnya di Atira. You know me toh?
1: Iya.
0: Atira. Terus tinggi, model,
1: basket,
0: atlet, terus mau lagi main musik.
1: Biasanya yang begini-begini ada di komik-komik sih, tapi ini ada di depanku sih.
0: Ini.
1: Misal Mengki.
0: Misal, harusnya kayak dulu saya juga.
1: Dulu kayak Mengki balet tuh, tidak bisa. Karena saya yang cocok dulu. Tapi kalau teman-teman kamu gimana ngelihat kamu, kayak apakah justru makin banyak yang nemenin atau justru dulu saya kalau temanku sesempurna ini kayak minder Kak.
0: Iya betul.
1: Gitu. Kalau teman-teman di sekolah gimana?
2: Teman-teman di sekolah pasti ada supportnya juga dong.
0: Ada juga yang kayak bilang, deh ngapa Mi, kau mau yang
1: anu itu. Kita ini, kesuksesannya orang lain.
0: Ada, tetap, masih ada tetap.
2: Ada haters juga.
0: Tapi bagaimana caranya Ken untuk menghadapi kayak orang kayak gitu?
2: Pura-pura gak denger aja.
0: Wow, bagus. Gak
1: denger.
3: Tutup telinga ya Ken.
0: Supaya gak jadi masalah panjang begitu di. Mending di.
1: Tapi support dari teman-teman yang paling kamu rasain ada gak yang kayak nyata? Ih, nah anu ya teman-temanku begitu.
2: Ada sih teman-teman kayak kalau postingan ini yang sebelumnya Grand Runway Indonesia yang Sulawesi Selatan, kan ada pasti postingan gitu. Teman-teman banyak ikutan
0: repost yang like oh, gitu ya.
1: Itu memang bentuk dukungan ya, kalau mau dukung Ken gitu ya. Jangan didukun, kasihan.
0: Jangan
1: didukung ya, aja ya, gitu ya.
0: Jadi kayak memang lingkungan orang itu bisa membangun jadi lebih baik ya dia. Ya. Jadi kayak maksudnya enggak seperti kayak kamu kan.
1: Saya bilang apa maksudnya nih.
0: Jadi memang kayak pastinya kalau sudah didorong sama yang baik-baik pastinya juga akan membentuk yang baik-baik nih. Betul. Sisa mungkin orang tua lagi nih, peran orang tua sudah cocok mengarahkannya kemana gitu.
1: Betul. Kalau Kak Saki kan ini banyak nih anak-anak yang Kakak temukan. Nah, sebenarnya yang keunikan dari masing-masing itu lihatnya dari mana sih, Kak?
3: Dari keunikannya masing-masing itu pasti aku lihat dulu ya, oh anak ini cocoknya buat ketol aja, oh anak ini cocok buat mungkin jadi mister atau miss. Pasti mereka punya keahlian masing-masing. Oh anak ini cerdas nih, bahasa Inggrisnya bagus, nanti aku arahin ke Putri Anak Indonesia.
0: Bisa di ke pageant nanti besar, mungkin bisa jadi Putri Indonesia atau miss apakah gitu kan.
3: Kan sekarang pageant-pageant di Indonesia udah banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Yang tapi yang sponsornya jelas itu barang bagus kak ya, jangan sampai yang sponsornya tidak jelas. Iya, gitu.
1: Aman lah ya.
3: Pasti juga aku arahin anak-anak yang event itu yang benar-benar sudah ini ya, sudah bagus.
0: Sertifikat
3: ya,
0: lah.
3: Benar.
0: Yang ada bintang-bintangnya Mila.
3: Sudah berbintang 5 ya.
1: Betul ya.
0: Tapi kayak lagi kayak kadang kayak kayaknya hopeless kayak ini dalam ini kayak di satu momen gitu tuh, tidak pernah sama sekali melihat anak-anak di Makassar khususnya mungkin di Sulawesi Selatan untuk membawa selalu mau bawa orang-orang teman-teman adik-adik ke tingkat nasional.
3: Sejauh ini alhamdulillah setiap anak-anak yang saya bimbing, saya didik dan bawa ke tingkat nasional maupun internasional, alhamdulillah semua membawakan hasil yang sangat memuaskan.
0: Wow.
1: Alhamdulillah sih, ya. Emang. Kalau Kak Saki itu memang kayaknya PR-nya memang kejelian banget ya, melihat itu ya.
3: Iya, jadi pasti belajar dari tiap pengalaman ya, tiap di nasional, oh ini yang kurang kita benerin lagi, ini yang kurang kita benerin. Jadi setiap bawa alhamdulillah selalu memberikan hasil yang terbaik.
0: PR-nya Kak Saki sama Kak Saki itu 2 aja. Vitamin. Sama tidur yang cukup.
3: Tapi aku juga salut loh sama Ken untuk hari ini ya. Jadi hari ini itu kita semua banyak aktivitas loh Kak, bukan cuma podcast di RRI. Dari jam 5 pagi sudah ketemu sama Ken, kita make up dulu. Tadi ada buat video profile. Habis itu kita photoshoot tugas dari GER, Renew Indonesia. Lanjutin podcast, nanti habis dari sini kita lanjut lagi buat closing videonya. Betul, dari pagi sampai sore ini kita beraktivitas
0: terus. Udah mengantuk.
2: Alhamdulillah pagi udah ngopi dong.
0: Iya, ngopi.
3: Semangatnya luar biasa sih kan. Gak ada ngeluhnya sedikit. Gak ada.
1: Masakal.
3: Tetap semangat.
0: Sudah makan?
2: Udah.
0: Oh, kalau belum makan bilang ya.
1: Rasanya belum.
0: Gak apa-apa, keterbiasa kan.
1: Tidak, jadi mati juga orang kalau 2 minggu. Tapi berarti kalau Ken nanti kan bakal ke nasional, ada yang bikin kamu takut gak sih? Atau yang kayak OVT terus gitu, satu hal dua hal mungkin?
2: Yang paling saya takuti sih kayak lagi karantina gitu Kak, abis itu down tepar gitu.
1: Oh, jadi capek ya.
2: Gak bisa ikut keseluruhan acara dan
3: pasti gak jadi dapat karantina itu.
0: Menguras tenaga Kak, pasti karantina di.
3: Karantina itu benar-benar menguras tenaga karena kadang kita bang, ini kan cowok, itu kan prepare makeupnya gak terlalu panjang ya. Kalau cewek itu kadang jam 4 pagi sudah bangun makeup hairdo, nanti sampai jam 2 malam JR lagi buat grand final. Jadi tidur jam 3 bangun lagi jam 4. Tapi mau gimana, sudah niat ikut berkompetisi ya, harus dilaksanain,
1: diselesain lah. Betul, harus jaga kesehatan berarti Ken ya.
0: Tapi kalau misalnya olahraganya gak putus sih, pasti bakalan tetap apa ya, prima lah untuk badannya.
1: Tadi Kak Saki bilang katanya produksinya agak enggak masih perlu belajar, menurut aku sih udah oke ya. Justru aku kaget banget dia bisa kok, bisa loh Kak. Bisa public speaking.
0: Tapi kalau menurut Ken sendiri yang masih kurang-kurang apa lagi nih Ken? Supaya mungkin nanti kan tadi masih ada 80%, 20%-nya tadi itu yang kurang apa sih Ken?
2: Sisanya itu kepercayaan diri yang sepenuhnya gitu dan
0: oke, saya transfer kepercayaan dirinya ya.
1: Langsung dia tidak percaya
0: diri. Jangan. Kita kan ini over percaya diri ya, kan.
1: Ini nah, harus percaya diri ya.
0: Ken, orang-orang kayak kita aja berdua ini percaya diri.
1: Iya.
0: Kok kamu enggak percaya diri?
1: Iya, kamu kan punya segalanya.
0: Iya, kita kan saja tidak ada apa-apanya.
1: Iya, betul.
0: Percaya diri. sangat pede. Ngapain enggak pede? Terus kamu ngapain enggak pede tadi? Kayak gitu cara tadi.
1: Anu motivasi
0: motivasi tahu ya tahu.
1: Tapi kalau dari Kasakinya tahu mungkin belum pernah ditol kayak gitu kan ternyata ada rasa kepercayaan ini kayaknya kurang ini gitu gimana Kasaki? Mumpung di sini.
3: Sejauh ini Ken anaknya telaten, pekerja keras kok dia. Dikasih koreo latihan langsung nangkep, nggak berulang-ulang loh dia. Dia cepat nangkapnya. Jadi dikasih sekali dua kali udah paham. Jadi mau marah-marah nggak bisa.
0: Iya.
3: Ya paling memang ada sedikit lagi yang memang harus dibenahin kayak teknik catwalknya masih harus dibenerin lagi. Dan memang juga sedikit rasa kepercayaan dirinya harus dibentuk lagi. Tapi sejauh ini Ken luar biasa.
1: Luar biasa banget.
0: Kalau misalnya kayak lihat itu memang model kayak jalan di runway itu atau mungkin jalan di atas catwalk gitu ya di India. Kalau misalnya dia percaya diri itu kayak matanya tajam gitu kayak gitu mungkin Kak Zaki dia yang harus dipelajari sama Ken atau.
3: Iya benar. Oh kalau Ken ini tatapannya tajam
0: gitu. Wow.
1: Tadi saya sudah teriris-iris di sini. Tapi kalau mau lihat aktivitasnya Ken di mana sosial medianya? Boleh di IG, di TikTok?
2: Di IG sih Kak.
1: Di mana? Yeah.
2: Kalau di TikTok jangan deh Kak karena agak enggak waras.
1: Kalau itu lain sisi dari Ken. TikTok. Instagramnya apa Ken biar teman Pro 2 nih ikut follow juga.
2: Kalau Instagramnya saya bisa follow @vikendra_ Kak.
0: Oke. Okay. Memang Vikendra.
2: Vikendra.
1: Oke, underscore. Kalau mau juga dilihat bakatnya sama Kak Saki biar ini kontak-kontaknya di mana Kak?
3: Bisa lihat aktivitasnya Ken sekarang di Kasaki Modeling School.
0: Oke. Kalau keseluruhan tentang Kasaki di mana?
3: Di Kasaki Art School. Jadi Kasaki ada banyak kan? Kasaki Art School, Kasaki Modeling School, Kasaki Makeup, Kasaki Nusantara Attire.
1: Waduh.
0: Yang paling sering saya kepo itu adalah Nusantara Attire gitu ya.
1: Iya, itu tidak ada pertandingannya di Nusa Bumi Indonesia ini.
0: Mudah-mudahan kalau misalnya next saya hubungi saya bisa dapat diskon.
3: Boleh. Bukan diskon lagi ya, full support boleh.
1: Mantap memang, mantap memang.
0: Kan juga ada weddingku ini. Ada job weddingku ini.
1: Apa? Oh, job wedding jangan dulu di anu pas kita wedding.
0: Tapi saya mau ada percampuran adat gitu.
1: Adat apa tuh?
0: Adat Aceh sama Papua. Bisa sekira-kira tuh kan?
3: Sabang sampai Merauke ready.
1: Mungkin terakhir kali ya.
0: Iya, dari Kendra ini yang pengen disampaikan buat anak-anak muda yang ada di luaran sana yang seusianya Kendra mungkin apa nih yang pengen kayak, "Hey guys, harus kayak gini begini supaya bisa kayak bagaimana gitu." Boleh silahkan.
2: Menurut saya apa yang harus dikatakan untuk anak-anak generasi sekarang itu jangan takut untuk mencari bakat Anda. Karena apa ya, kalau kita belum bisa mendapatkan bakat kita, pasti kita akan mencari lagi dong.
0: Ya,
2: jangan. Pada ujungnya kita tidak boleh menyerah.
0: Betul. Tidak boleh menyerah, harus dicari sampai betul-betul ketemu bakat yang kamu pengenin gitu ya.
1: Betul.
0: Yang sesuai dengan isi hati kamu.
1: Ya, sampai sekarang saya belum menemukan itu, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya sudah bisa menemukan.
0: Siapa?
1: Bakat aku.
0: Kerja
1: siapa ya? Kalau Kak Saki mungkin apa nih yang bisa disampaikan mungkin untuk
0: teman Pro 2
1: yang juga mau seperti Ken, mau ke nasional juga.
3: Pastinya bakat itu tidak harus dimulai dari hal yang besar ya. Dari hal yang kecil saja bisa membuat kita menjadi mimpi kita menjadi lebih besar ya. Jadi terus belajar apa yang kalian miliki, lebih dikembangkan lagi biar bisa menjadi anak yang berprestasi di Indonesia pastinya.
0: Amin. Oh, amin. Terima kasih. Ini janjinya Kak Zaki kalau misalnya memang selalu ketemu sama anak-anak yang berbakat selalu akan dibawa ke Pradu. Itu sudah janji, Mi.
1: Betul.
0: Ini sudah jadi bukan kontrak yang harus ditandatangani. Ini sudah kontrak batin.
1: Betul, dan seumur hidup ya. Jadi kalau siapapun yang membatalkan ini kita bawa ke penjara. Coy, menyenangkan sekali Kak selalu ngobrol sama Kak Saki, selalu membawa bakat-bakat keceriaan, bakat-bakat baru. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Kak ya.
0: Amin.
1: Hasil dari internasionalnya Ken dan anak-anak Makassar lain.
0: Kayak pesan pasti. Saya kalau misalnya kamu sudah dari nasional, kamu datang ke sini lagi deh.
1: Iya.
3: Doain ya.
0: Biar. Karena amin. Pasti bakalan bawa ini kak. Pasti bakalan menang di sana.
3: Amin. Amin. Harus ya Ken ya. Harus
0: iya.
3: Ya.
0: Jadi harus banget. Jadi harus datang ke sini lagi dong.
1: Betul, ya. Betul, siap siap. Betul.
0: Kalau gitu thank you banget buat Ken, buat Kak Saki juga sudah datang untuk hari ini. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berjalan
1: amin.
0: Gitu ya.
1: Amin.
0: Yes. Mudah-mudahan bawa pulang pialanya ya.
1: Amin. Amin.
0: Pasti karena kalau bisa ada bawa pulang pialanya datang ke sini lagi.
3: Iya kalau misternya pasti bawa mahkota dan tongkatnya.
0: Oh. Amin. Terima kasih Ken. Terima kasih Kak.
3: Terima kasih juga Pro 2 selalu menerima kami di sini.
1: Iya. Sampai ketemu ya di yes. lain-lain kesempatan. Dan habis ini masih ada
0: informasi terbaru kamu. Untuk kamu semua nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu. Bye-bye Ken, Kak Zaki.
3: Bye-bye.

0: 96,8 FM Radio Air dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Cucu biar aja suara ini kayaknya di
1: teman terbaik kamu.
0: Iya ada.
1: Iya ada.
0: Nah, teman berdua, untuk jam 5 saya berganti lagi untuk kasih tahu kamu beberapa informasi teman berdua ya.
1: Betul,
0: yang terbaru, sorry. Tapi yang terbaru pasti kamu juga tahu di Fikara ya.
1: Enggak.
0: Yang pertama adalah per hari ini tanggal 10 Januari Juni 2026 harga Pertamax yang berlaku sudah mulai naik menjadi Rp16.250 per liter.
1: Apa? Gimana ya kalau ngomongin harga bahan bakar naik.
0: Tapi kan kau enggak pakai Ji toh.
1: Iya, kita enggak pakai Ji. Yang saya pikirkan kita Ji toh yang pakai mobil.
0: Saya alhamdulillah juga masihnya masih pakai barcode jadi tidak pakai RON 92, saya masih pakai RON 90.
1: Berarti masih aman ya?
0: Pertalite. Aman.
1: Aman ya.
0: Tapi yang tidak aman kalau misalnya memang tidak ada key tersedia di beberapa SPBU. Kayak tadi sempat kamu isi bensin di di dekat Trans Studio Mall. Itu kan ada SPBU di situ tuh. Tapi memang katanya sih lagi on the way untuk pengisian Pertalite-nya.
1: Berarti emang kayaknya beberapa pom bensin yang ada di Makassar juga.
0: Tapi dekat sini ada.
1: Ada.
0: Yang di dekat apa sih? Dekat depan klinik kecantikan itu kan, dekat sekolah Raja Wali itu kan ada.
1: Tapi beberapa pom bensin yang saya lewati tadi temanku juga kasih tahu kalau sekarang lagi antri-antrinya lagi banyak banget yang antri.
0: Untung saya tadi isi full supaya besok-besok mungkin
1: enggak isi mi.
0: Enggak isi mi dulu. Ya 3 hari 4 hari lah ya. Ya memang ini dari PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patria Niaga resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 menjadi Rp16.250. Sebelumnya 12.300 per liter nih untuk angka tersebut itu naik 3.950 per liternya. Dan bagi sebagian orang kenaikan ini bukan sekedar perubahan angka di papan harga SPBU, dampaknya langsung merasa ketika menghitung biaya sekali isi penuh tangki kendaraan. Misalnya kayak mobilnya si itu tah, misalnya saudara atau misalnya isinya itu biasanya 20 liter jadinya 200 ribu kan. Kalau iya kalau Pertalite.
1: Iya.
0: Mobil saya, tapi kalau misalnya kita mau menuju ke Pertamax gitu di angka 16.250 berarti kalau mau 20 liter 300 berapa? Kan 16
1: pusing.
0: Kan 16.250 jadi kalau misalnya kayak 10 liter 162.050 gitulah pokoknya.
1: Nah, segitulah harganya ya.
0: Jadi kayak naiknya lumayan loh 150 ribuan jadinya. Kalau misalnya mau isi per 20 liter
1: 160 ya 300-an lebih jadinya ya.
0: Jadinya kayak begitu hitungan lah ya, hitungan kasarnya lah. Kayak ini kayak si Serafina katanya pengguna salah satu merek mobil dari Jepang, Brio katanya mengaku cukup terkejut saat mengetahui harganya naik gitu. Menurutnya biaya pengisian bahan bakar berpotensi menembus angka yang sebelumnya sulit dibayangkan. Ya tadi coba ngitung sendiri kalau isi full tank biasanya tembus 500 ribu. Sebelumnya maksimal sekitaran 380 ribu. Tuh aku bilang aja sekitaran 150 ribuan pasti bakalan merasa sih.
1: Pasti jauhnya, bedanya jauh banget ya.
0: Kalau isi banyak jadinya kalau dihitung persedikit-sedikit pasti enggak Ji. Tapi
1: iya
0: kalau dihitung banyak ya satu kali gitu ya.
1: Tapi rata-rata kan yang bawa mobil juga isinya maunya yang kayak sekali isi yang banyak.
0: Kan kalau daripada ngantri masuk-masuk terus SPBU kan juga setengah mati orang. Apalagi kalau misalnya buru-buru makin susah. Ya mudah-mudahan ada juga kebaikan lah di balik naiknya harga bahan bakar ini
1: ya,
0: kan yang non-subsidi Ji ini toh. Yang mudah-mudahan yang masih yang tersubsidi-subsidi itu bisa terpenuhi dengan kenaikan harga bahan bakar.
1: Amin.
0: Ya. Nah teman berdua, next kita masih bakal kasih tahu kabar informasi terbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Radio Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, teman Pro 2, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya tadi ada harga yang naik,
1: sekarang
0: ada harga yang levelnya sama nih teman Pro 2.
1: Levelnya sama.
0: Ini adalah harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan.
1: Berarti enggak naik ya.
0: Iya, naik juga. Kondisi ini menandai harga emas Galeri 24 dan UBS bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Dan stabilnya ini menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia. Setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi, harga kedua produk ini cenderung bertahan pada level yang sama di 2.734.000 per gramnya.
1: Per gram 2 juta.
0: Kalau UBS itu 2.757.000 per gramnya. Itu beda sedikit sih teman Pro 2 ya. Ini harga emas ini juga, tapi Kak, tadi sempat kalian ada postingan yang kayak bilang diperkirakan gini ya. Ini juga belum melalui cek fakta sih teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan tidak, katanya juga nanti emas akan turun nanti di level di Desember 2025. Berarti which is bakalan turun dong harganya ya.
1: Berat di.
0: Tapi kalau turun juga bahaya loh. Karena makanya orang tuh ada yang sudah beli yang mahal.
1: Tapi kan kalau masalah emas aja kan orang mikirnya kayak ya biarkan saja ya. Investasi besar gitu tuh kalau emas juga. Jadi kayak walaupun turun ya pasti orang rata-rata juga mikir kalau emas turun berarti enggak usah dicairkan dulu ke emasnya, dibiarkan saja itu sampai naik lagi gitu. Emang kalau orang mau
0: kalau

0: kicau mania.
1: Kicau itu kicau. Semoga kedepannya ya
0: selalu ada kabar baik lah ya buat kita semua nih teman Pro 2. Next mungkin nanti jam 5 sampai jam 6 itu selalu akan kasih selalu kabar baik aja
1: nih
0: mungkin.
1: Amin.
0: Ya, amin. Mungkin amin, lah amin, ya teman Pro 2. Oke deh. Jangan kita lagi, ya. Ih, Momi salat maghrib orang sedikit lagi.
1: Jadi stay tune aja terus nanti after maghrib kita bakal balik lagi nemenin kamu teman Pro 2.
0: Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.

Suara duk-duk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: ごめんなさい。
1: Kamu tahu enggak apa itu pap?
2: Kalau saya pap itu semacam identitas. Itu aja.
3: Kita mengirim foto atas permintaan orang lain.
4: Pap itu foto foto pribadi. Foto.
3: PAP itu setahu saya foto terkini yang kita kirim ke teman atau ke pacar mungkin.
5: Katanya kamu lagi sibuk, banyak tugas yang numpuk. Menghubungimu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi apakah sesulit itu aku untuk mendapat kabar darimu? Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Kirimin aku pap sekarang. Singkatan dari post a picture. Itu udah cukup. Biar aku gak dirundung curiga terus menerus ke kamu.
0: KKN di Pro 2. Komen-komen ngasal.
6: Teman terbaik kamu.

0: Joshua setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Siaran langsung ke ini. Guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton siaran langsung ku. Sini, ke dulu bantu, Kodong. Bantu, ke. Jalan Lentera sekarang. Pak.
1: Sini dulu, Pak. Sudah medula itu. Jangan-jangan siaran langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya azan isya ya teman-teman.
1: Iya,
0: jadi yang mungkin mau melaksanakan sholat isya berjamaah mungkin boleh lah sekarang ya waktunya ya teman-teman berdua ya. Iya. Tapi kita mau kasih tahu kamu ada beberapa kabar teknologi ya. Tapi btw Fikar, kita mau bahas dulu yang agak kekinian gitu ya.
1: Jadi kita kembali ke
0: moka dulu ke belakang gitu teman-teman berdua. Karena mungkin kita bakalan lupa nanti gitu teman-teman berdua ya. Ada beberapa memang teknologi-teknologi yang merubah dunia akhirnya. Merubah peradaban akan menjadi lebih maju ke depannya nih teman-teman berdua. Seperti contohnya satu dulu ya, kita kasih
1: apa dulu?
0: Roda.
1: Roda? Roda itu teknologi ya?
0: Iya, roda dong. Teknologi ini teknologi kan dulu pakai apa ya? Apa nih orang berkendara enggak ada kayak jadi pakai binatang, pakai kuda, pakai kerbau.
1: Iya. Tapi kan lama-kelamaan juga ke belakang tetap kudanya dipakaikan roda juga.
0: Iya, gitu. Akhirnya itu kalau setelah mungkin pakai kuda itu kan akhirnya ketemu dokar tuh ya. Dokar yang didorongnya dulu pakai manusia dan akhirnya dipakai bantuan hewan teman berdua ya. Dan roda adalah salah satu penemuan sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Dan teknologi ini memungkinkan kita bertransportasi, berdagang dan juga lahirnya perkembangan mesin teman berdua.
1: Iya.
0: Tanpa roda mungkin kamu gak bakalan cepat datang ke sini kali ya. Saya bayangkan naik kuda kita datang ke sini atau kalau saya mungkin naik apa ya, kerbau kali ya.
1: Naik itu kelinci aja, kelinci.
0: Enggak bisa dong.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Teman terbaik kamu.

0: secara massal hingga pengetahuan dapat menyebar lebih cepat ke seluruh dunia.
1: Makanya dulu ada koran.
0: Yes. Buku-buku kan dari mana-mana itu bisa dicetak dan juga disebar ke berbagai penjuru dunia kan. Apalagi kalau misalnya dipadukan dengan telegraf elektrik nih.
1: Apa itu telegraf elektrik? Kita sebelum, kan sekarang taunya telegram aja nih.
0: Iya, ini telegraf nih teman Pradua. Ini sebelum telepon dan juga internet merajalela gitu teman Pradua ya.

0: kan ada kode-kodenya nih teman Pura 2. Terus juga mesin teleponnya si Alexander Graham Bell. Nah, ini telepon yang mengubah komunikasi manusia dari surat yang memakai surat gitu teman Pura 2 waktu itu dan menjadi percakapan langsung jarak jauh. Ini awalnya dulu untuk perbantuan perang.
1: Ya dipakai untuk komunikasi saat perang
0: begitu. Iya. Di Perang Dunia Pertama itu sudah ada kayaknya kalau tidak salah. Tapi memang Alexander Graham Bell yang membuatnya jadi lebih sempurna supaya bisa digunakan secara massal dan masif.

0: ini.
1: Dia menciptakan apa?
0: Radio dong.
1: Radio.
0: Nah, ini radio juga sama waktu zaman perang gitu, teman berdua. Dan radio ini memungkinkan penyebaran informasi dari hiburan dari hiburan kejutaan orang gitu. Jadi kamu ini bisa mendengarkan kita berdua gitu karena ada pengaruh dari Guglielmo Marconi.
1: Ya, tapi dulu juga Indonesia kan penyebarannya kalau tentang Indonesia merdeka itu lewat radio juga.
0: Betul.
1: Dan kebetulan radionya itu RRI.
0: Betul. Oke deh teman-teman, masih banyak lagi, tapi kamu jangan kemana-mana, tetap setia di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Malam pada FM Pro 2 RRI Makassar. Memang banyak banget gitu ya teknologi yang bisa mengubah dunia gitu. Apalagi mungkin nanti bagiannya adalah kamu ya teman Pro 2 ya. Oke, okay, and it's time to us to sign out from here. Sampai ketemu besok hari teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit,
3: malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adit, ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
3: Siap.
0: Okay. Tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh?
3: Dari Adip juga, Bang Adip.
2: Okay. Halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Okay, ceritanya gini. Asalnya empat.
0: Okay.
2: Karena lagi

0: I'm gonna stop singing. I'm going. Dia mau pulang ke kampung.
1: Oh, okay. Berarti.
0: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada.
1: Kesehatan. Pada apa?
0: Graphic designing.
1: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
2: Iya, tapi Adit, berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan Poverty itu.
1: Oke.
2: Okay. Poverty itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
1: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
2: Yeah. 440 Hz.
1: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
0: 420, enggak ada.
1: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
0: Iya. Tapi juga bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
1: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
0: Aduh.
1: Alright. Oke, dan
0: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
1: Alright.
0: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Terima kasih Edit.
1: Betul.
3: Juga udah invite kita bisa main-main.
0: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
1: Wow, really?
0: Oh, wow, betul.
1: It's an honor for me.
0: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
1: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
1: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
3: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
1: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi, mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
1: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
0: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
3: Terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
3: Tadi juga kenal udah lama Dip ya, udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
1: Wow.
0: Selepas COVID.
1: Berarti 2000.
0: It was during COVID.
1: Okay.
2: Pas
1: COVID.
2: Betul.
3: Jadi, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22 lah.
1: Oh, 2122. Wow.
3: 2122 ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
0: Mungkin rezekinya di tata.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
1: Benar. Lalu
3: sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
1: Oh iya, wow.
3: Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
0: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin.
2: Tahun kemarin.
3: Baru rilis tuh kemarin ini.
0: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
3: Amin.
0: Kita mau beri yang kita memberi yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya admin vokal dari kami 440.
3: Betul.
0: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah aja, biarin dia Bona yang urus itu.
3: Yeah, urus. Makanya Adit. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah. Okay. Ya bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
3: Jadi
1: betul,
3: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung, kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
0: Ya, langsung. Exactly.
1: Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
3: thank you.
1: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
2: Okay, it's like the story. Mm-hmm.

0: Yeah, he just want to be the producer. He just want to be the songwriter.
1: Yeah.
0: Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
1: Okay.
2: Atur. Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Apa nih?
0: Nama-nama isyarat tubuh.
1: Apa isyarat tubuh?
0: Isyarat tubuh
3: asalnya.
1: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi kau yang kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi kita lagi semua lagi dalam studio.
1: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih di kalau kita anak-anak lagi semua kan.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya kau yang kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
1: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
1: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau kau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
1: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
1: berarti kayak spontaneous jadi, aja ya. Tiba-tiba keluar kau yang tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
0: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
1: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
1: Oke, okay, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
1: Oke. Okay.
2: Dan Adib loh. Itu. Ya, semua ya. Oke, okay, sudah itu. Gitu
1: benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
0: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
1: okay,
0: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus, aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
0: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
1: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
4: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
1: Oke.
4: Okay. 440 kan asalnya berempat.
1: Betul.
4: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
1: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
1: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswad. Bang Aswad atau Pak Adib?
4: Abang Aswad.
2: Yang Abang Aswad.
1: Abang Aswad berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
1: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
4: Itu kasih let the songwriter.
1: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
1: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi wake up lagi untuk masalah percintaan ini about the love.
1: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda.
1: Oh,
2: kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
1: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung, wow, ini kayaknya nih orang yang kan biasa kan kayak gitu kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Ada sign-sign yang
4: itu
2: ada sign-sign yang kita nggak.
4: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
1: Okay. Oh, I know.
4: Body language.
1: Dapat sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
4: Yeah.
1: Menarik.
2: Punya dia bisa.
1: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode kelas itu dari.
1: Alright.
2: Yeah, body language.
1: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari
1: mungkin.
2: Dari Fakis dan Adib dulu.
1: Boleh.
0: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
1: Yes.
0: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
1: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya, ini sudah semua nih.
4: Senior dalam percintaan.
1: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
4: Oke. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku gagal kan. Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
1: Yes.
2: Yeah.
4: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
1: Alright.
4: F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi kalau

0: pasti dia akan datang. Kamu gak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu gak, kalau kamu gak yakin, gimana dia mau datang, Bu? Itu enggak?
1: Betul.
2: Iya, iya, iya.
0: Benar. And then one more. Do not afraid to approach. Ya, itu aja.
1: Okay. Benar. Jangan takut.
3: Aku boleh tambah satu enggak?
1: Boleh. Silakan, Bang Faiz.
3: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
1: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi Foforty dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Saudi dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, udah kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda gak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala penataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what.

0: lintasannya di depan mata.
1: Iya, iya, iya.
0: Suka, yo,
2: itu motivasi.
1: Motivasi, yeah. Bener.
3: Boleh jadi motivasi. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana,
1: yes.
3: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
3: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh.
0: Yeah.
3: Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
0: Iya, kayak di sinetron kalau ada lintas di depan kayaknya pasti dari ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
2: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmony. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
1: Okay, alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suara.
1: Oh iya, yeah. Oke, okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
0: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, okay. Kenapa tuh?
0: Cause penceritaannya.
1: Oh wow.
0: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
0: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
0: Then you can get the mood. Oh, gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: Bro, I'm stating the fact. Imagine, nggak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar.
0: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
0: diri.
3: Yeah. Betul.
2: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
1: bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
3: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Masih,
3: iya kan Adib?
0: Masih
3: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
1: Bukan dua doang ya.
3: Ini sebenarnya tiga negara.
1: Betul.
0: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
3: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama. Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
0: It was unplanned.
3: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Ya benar.
3: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
0: Ya ini gila nih Bona.
3: Pasti.
1: Ya kita
2: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
2: Itu karena sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
0: Idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
0: Jadi udah datang udah mau record

0: lain-lain. Sadali ini orang gila.
1: Betul, ini anak. Itu ini friend, anak. Itu punya juga judo.
0: Ini anak Bona udah. Ayo, ayo, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
2: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
0: Iya. Pasti, aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
2: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop, gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
0: Iya.
2: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Wow,
2: silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith,
2: yes,
3: kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
2: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen.
2: Alright.
3: Terima kasih banyak.
1: Drop komen ya.
2: Drop komen, benar sekali. Kalau ada
3: yang drop komen ya.
0: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
2: Yes.
0: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
3: yeah,
0: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
2: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
1: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
2: Betul.
1: Si Angga kan?
2: Iya benar.
1: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
2: Alright.
0: Amin.
1: Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di
2: siap.
1: Dan ini thank you buat my brother, ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita, yes, kolaborasi, kita ASEAN. Campur Fajis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
2: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
1: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
2: Wow,
1: itu aja sih.
2: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
0: Belum ada ya.
1: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
2: ada gitu ya. Benar.
0: Pasti.
2: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, lagi Bang Adib ya.
1: Lagi Bang Aswat.
2: Aduh.
0: Thank you Edith.
2: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
1: Siap, thank you bro.
2: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
1: Siap semuanya.
2: Sangat seru sekali karena ini lintas 3 negara ternyata ya.
0: Wah.
2: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
0: We're not gonna meet inside.
1: Bisa.
0: Kita harus jumpa di Jakarta.
2: Alright, langsung ya, live from here ya.
0: Yeah.
2: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
1: project ya. Thank
2: dan
1: you,
2: semoga
1: Edith,
2: nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
0: Iya.
2: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
1: Iya,
2: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edith Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Pamit dulu.
1: Thank you. Bye. Thank you.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Pro2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di jaga malam untuk malam hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan tadi udah kalian dengerin ya kan, langsung nih Music Live Chat dari Jakarta. Dan sekarang bareng Fauzan lagi di jam 9 ya kan. Dan seperti biasa kalau jam 9 itu kita buka kita ngomong seputar zona komunitas, tapi kebetulan untuk malam hari ini nggak ada, jadi kayaknya Fauzan akan buka open requestan lagu nih. Jadi untuk kalian semuanya mungkin yang mau request lagu, mau titip-titip salam ya kan, boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 68, dan juga bisa lewat Instagram kita di dari underscore Pro Makassar. Baru nanti di jam 10 sampai jam 11 kita akan masuk ke notifikasi malam seperti biasa ya kan. Notifikasi malam bro, kita buka topik. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian juga topiknya untuk di notifikasi

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

suara Fauzan untuk malam hari ini di Jaga Malam Kempro 2, dan kita masih di zona request juga. Mana nih suara saya? Udah ada kan suara saya? Ada ya? Ya ada, ada. Tapi saya tidak mendengarkan suara saya sendiri. Tapi kalau gimana? Kalian tahu apakah dengarkan suara saya? Suara hati saya? Aduh, enggak dong, enggak ya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman,

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

curhat ya kan, mau sharing tentang kehidupan kalian yang mungkin tidak tahu mau cerita di mana, nah boleh banget nih ya, cerita bareng Fauzan untuk malam hari ini ya kan. Tapi kalau kalian tidak mau disebut namanya nggak apa, bisa disamarkan ya kan, boleh banget nih tentunya. Dan kalian

Jangan lupa, ada aplikasi keren kita yang namanya Rere Digital. Kamu bisa download itu di App Store dan juga di Play Store. Perlu ya. Pokoknya tungguin sampai jam 11 nantinya. Sharing-sharing dari kalian, curhat-curhatan dari kalian. Mau itu mungkin curhatan soal pacar kalian.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. Timur. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Fauzan untuk malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekali lagi Fauzan ingatkan, kalau kalian semuanya mau curhat-curhat untuk malam hari ini, ya kan, boleh banget lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

yes, tem 2 sekarang jam 2.24 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan ya kan, dari jam berapa tadi ya, jam 9 ya kan, harusnya jam 8 tapi kan ada music live chat tadi, jadi baru Fauzan masuk lagi di jam 9 tadi. Dan udah request lagu tadi juga tem 2 di Instagram kita banyak banget ya kan, dan sharing-sharing juga tadi kan, sesi curhat enggak tuh ya kan. So mungkin Fauzan pamit lah ya untuk hari ini. Thank you so much lah untuk kalian semuanya udah join, udah dengerin Fauzan. Terima kasih banyak kalau gitu ya. Itu mungkin Fauzan pamit. Semoga untuk kalian semuanya jangan sakit-sakit.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yunani kuno, Socrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari, seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu sebentar," Socrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana yang disebut triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan pada saya itu benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu. Jadi Anda tidak yakin itu benar?" Kata Socrates, "Baiklah, sekarang saya akan berikan filter yang kedua. Filter kedua, kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." "Jadi," Socrates melanjutkan, "Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia. Tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki suatu kesempatan lagi. Masih ada satu filter lagi, yaitu filter yang ketiga. Filter ketiga, kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak, sama sekali tidak." Socrates menyimpulkannya, "Bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus menceritakan itu kepada saya?" Sahabat, itulah mengapa Socrates dianggap filsuf besar dan sangat terhormat. Gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang kawan Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada kegunaan positif, tidak perlu Anda terima. Dan apabila Anda terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan dan jangan menyakiti hati orang lain.

Studio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Feeling used, but I'm still

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

kreatif? Di bulan Ramadan ini, kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Ria Rama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan esok pagi saat kami kembali hadir melalui frekuensi 9,8 MHz Radio Dari Makassar pada jam 5 WIB. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2.
1: Setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam, ceritakan hari kamu di sini. Di AADK, ada apa dengan kamu?
2: Layanan curhat ini gratis, tidak dipungut biaya apapun.

Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

RRI dalam esensi buku. Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat mereka tumbuh dewasa, mengejar impian mereka, dan mengatasi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Seperti buku-buku lain dalam tetralogi ini, Sang Pemimpi juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif dalam menggambarkan dunia tokoh-tokohnya. Dan kisah ini menginspirasi banyak pembaca dengan pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pula lah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan, impian, dan perjuangan hidup, di mana dalam buku ini syarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan yang menarik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Pada. Selamat pagi teman Produa. Pagi ini ditemanin sama Naura. Buat kamu yang punya segudang aktivitas hari ini, atau justru kamu hari ini tim yang mager-mageran, apapun aktivitas kamu, pastiin ditemenin sama playlist lagu Produa Makassar. Bukan cuma playlist lagu yang bikin mood kamu jadi semangat di pagi ini, tapi juga kita gak pernah ketinggalan info dan juga tips menarik, perakiraan cuaca, updateannya jangan sampai kamu ketinggalan juga. Terus juga info updatean lalu lintas di Kota Makassar, supaya kamu bisa tahu nih titik mana aja yang lancar, yang aman, atau titik mana aja yang macet. Dan pastinya kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Hampir ketinggalan, nanti juga bakal ada lagu pilihan kamu. Jadi jangan sampai teman Produa ngeskip kesempatan buat ikutan voting lagu pilihan kamu. Follow sosial media kita dulu supaya bisa ikutan voting di TikTok dan Instagram @RRI_Produa_Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru bergabung bareng sama Naura hari ini. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang hari ini prepare buat ke kantor, ke kampus atau juga sekolah, mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan, pekerjaannya selesai, proses kuliahnya juga pelajarannya itu masuk ke dalam otak, gak keganggu sama notif-notif media sosial. Karena memang ya kalau di zaman sekarang itu kadang kalau kita mau fokus lumayan susah. Meskipun HP kita itu sudah di mode diam, tapi karena tetap ada getaran-getarannya, kadang kita kayak melirik HP, kurang fokus lagi. Jadi memang distraksi digital itu sangat-sangat berpengaruh sekarang untuk mengurangi fokus kita terhadap pekerjaan atau juga mungkin kalau lagi belajar. Nah, pagi ini kita pengen kasih kamu tips melatih mindfulness agar tidak mudah terdistraksi sama yang namanya dunia digital. Dan yang paling penting dan harus dilakukan sebenarnya ya itu dia tadi, batasi kebiasaan memeriksa notifikasi. Karena notif ini memang sering banget jadi sumber gangguan terbesar dalam kehidupan digital sehari-hari. Misalnya suara notif, getaran, atau mungkin icon yang muncul di layar ini, di layar HP atau juga mungkin komputer kamu, ini bisa langsung mengalihkan perhatian meskipun sebelumnya memang sudah sangat fokus mengerjakan sesuatu. Jadi kalau semakin sering perhatian terpecah, semakin sulit juga otak mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lama. Jadi kalau kamu mau memulai melatih mindfulness, ini bisa dimulai dengan menyadari dorongan untuk memeriksa notif setiap saat. Jadi kalau pengen buka HP nih, kalau ada keinginan pengen buka HP, coba deh perhatikan dorongan tersebut tanpa langsung menuruti respon otomatis. Jadi mungkin kadang refleks kalau baru bunyi jadi langsung melihat ke handphone. Nah, coba nanti pelan-pelan ditahan dulu, meskipun kita lihat notif, chat dari siapapun, chat dari saudara, chat grup, chat dari gebetan, coba ditahan-tahan dulu. Tapi kadang yang susah ditahan itu adalah notif dari bang, benar. Dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 dengan tips lainnya gimana caranya untuk melatih mindfulness agar tidak mudah terdistraksi dunia digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Yang baru. Ini sih.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan masih di tips kita gimana caranya melatih mindfulness supaya tidak gampang terdistraksi sama media sosial. Nah, yang bisa teman Pro 2 lakukan adalah luangkan waktu untuk fokus pada satu aktivitas. Nah, banyak orang yang terbiasa melakukan beberapa aktivitas teman Pro 2 secara bersamaan karena memang ngerasa kalau banyak ngerjain sesuatu, kalau multitasking itu jauh kelihatannya kayak produktif banget. Padahal sebenarnya kalau kamu terlalu

sering melakukan multitasking itu justru membuat perhatian kamu mudah berpindah-pindah dan akhirnya bikin kualitas pekerjaan kamu jadi menurun. Nah, di mana otak ini sebenarnya membutuhkan waktu untuk kembali fokus setiap kali terjadi perpindahan perhatian. Nah, salah satu latihan mindfulness yang efektif adalah memberikan perhatian penuh pada satu aktivitas dalam satu waktu saja. Misalnya kamu lagi membaca, jadi fokus sama bacaan yang sedang kamu nikmati tanpa membuka aplikasi lain. Terus misalnya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kadang kita gak sadar itu kalau lagi makan. Makan tuh rasanya agak kurang kalau kita gak nonton YouTube. Apapun itu tontonannya, atau mungkin nonton aplikasi lain, scroll TikTok, Instagram, Reels. Yang penting harus ada tontonan. Nah, ini sebenarnya kurang baik untuk fokus teman pro 2. Jadi sebaiknya mungkin kalau bisa dimulai dari sekarang untuk kayak zaman dulu, makan ya makan aja, nanti abis makan baru main HP lagi gitu, tanpa ada gangguan layar digital yang bisa dibilang terus menarik perhatian. Jadi makanan, sepiring makanan itu enggak menarik lagi, yang menarik itu adalah tontonannya. Nah, selain itu juga wajib banget untuk menyediakan waktu tanpa layar setiap hari. Ini juga yang mungkin harus teman pro 2 mulai lakukan, karena paparan layar yang berlangsung mungkin hampir sepanjang hari ini bisa membuat pikiran terus berada dalam kondisi siaga, di mana ada banyak banget informasi-informasi baru yang terus masuk di notifikasi HP kamu, dan pastinya bikin otak kita ternyata jarang memperoleh kesempatan untuk beristirahat secara optimal. Dalam jangka panjang, teman pro 2, kondisi ini bisa meningkatkan rasa lelah mental dan juga menurunkan kemampuan fokus. Jadi kalau kamu menyediakan waktu mungkin satu hari tanpa gadget, satu hari tanpa media sosial, ini bisa menjadi cara sederhana melatih kesadaran terhadap fokus kerja teman pro 2. Jadi kamu bisa gunakan waktu tersebut, mungkin kalau bukan bekerja ya mungkin jalan santai, baca buku, atau juga menikmati suasana sekitar tanpa perangkat elektronik. If you want my-

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 7 pagi ini. Yang udah on the way di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih siap-siap juga, yuk sambil ikutan lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia, 2 juga mancanegara yang bisa kamu voting. Nanti kita kasih tahu cara votingnya gimana buat kamu yang baru gabung, newbie, pemula di lagu pilihan kamu. Tapi kayaknya yang udah sering ikutan pasti udah hafal. Nanti kita kasih tahu caranya, kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu. Di lagu pertama kita punya lagu Ghea Indrawari, Seribu Kali.

Yes, Gea ini yang 1000 kali cocok banget untuk aktivitas pagi. Jadi semakin semangat dan yang tadinya nggak butterfly era ya udah kayak butterfly era aja meskipun nggak dekat sama siapa-siapa gitu. Next kita punya lagunya NPD, Sempurnanya Aku.

Yeah, suka banget sama lagu yang ini karena bikin kita nggak insecure. Buat kamu tim insecure, buruan deh ikutan voting lagu ini biar kamu sadar kalau kamu tuh sempurna. Next di lagu mancanegara kita punya lagunya Taylor Swift, Opalite.

Yes, treasure. Adakah yellow di hatimu? Ada. Kalau ada, ikutan voting di lagu ini. Dan caranya gimana? Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital, bisa juga lewat kolom komentar. Kamu tinggal kasih tahu mau diputerin lagu yang mana, karena cuma ada 3 lagu yang bakal kita puterin dari 4 lagu ini. Di mana yang tidak terputar itu yang votingannya paling sedikit. Jadi kita tunggu votingan kamu sampai jam 9 pagi.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Idgitaf 1 teman Pro 2, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kamu pagi hari ini. Dan supaya semakin semangat juga, kita update dulu informasi updatean perakiraan cuaca dari bmkg.go.id. Ini khusus untuk yang di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Selayar hari ini teman Pro 2 diperkirakan berawan. Terus buat kamu yang ada di Bulukumba, Bantaeng, itu diperkirakan hari ini hujan ringan. Jeneponto diperkirakan berawan untuk hari ini. Dan buat kamu yang punya planning ke Takalar, Goa, Sinjai, Bone, itu diperkirakan hujan ringan. Sementara teman Pro 2 yang ada di Maros dan juga Pangkep, itu diperkirakan hari ini berawan. Terus tim Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu dan juga Toraja diperkirakan hari ini hujan ringan teman Pro 2. Nah, kalau Kota Makassar siap-siap juga karena diperkirakan hari ini bakal hujan ringan, suhunya sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius. Apakah benar nanti akan hujan ringan? Kamu bisa cek terus perakiraan cuacanya di website resminya bmkg.go.id.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Sepadah. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Naura. Kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang di jalan hati-hati di jalan, yang kejebak macet sabar-sabar ya teman Pro 2. Boleh di-sharing juga ke kita info lalu lintas di sekitaran kamu sambil kirim-kirim salam atau sambil kasih kata-kata buat hari ini jadi penyemangat untuk kita semua yang sedang sibuk berburu cuan karena semuanya serba naik. Mudah-mudahan nextnya bukan cuma harga yang naik, tapi derajat kita semua naik. Semuanya bilang amin, amin. Nah, sambil nungguin kita naik gaji juga, kita spill lagi lagu pilihan kamu. Sebenarnya ini jam 8 sudah mulai diputar, tapi karena saya sedang berbaik hati untuk kasih kesempatan buat teman Pro 2 yang baru bergabung dan tadi belum sempat dengar kira-kira lagu mana saja yang masuk di playlist lagu pilihan kamu hari ini. Tenang teman Pro 2. Kita spill satu-satu lagi. Kita ke lagu pertama. Kita punya lagunya Ghea Indrawari, Seribu Kali.